Greenflation, yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama inter

Yey, balik lagi teman Pro 2 di 101,5 RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Nah, kita pengen ngasih informasi dulu nih buat teman Pro 2, kalian yang suka lama-lama natap layar gadget ya, layar handphone, biar gak cepat lelah, kalian mesti ngapain aja, banting HP atau gimana? Jangan. Beli HP aja butuh ini, kumpul tenaga dalam gitu ya, kumpul duit maksudnya. Kalau ngomongin soal perangkat elektronik, mempermudah aktivitas namun paparan layarnya beresiko lebih merusak kesehatan mata kita. Ya, mata kita, bukan mata kamu aja kali ya. Anyway, teman Pro 2, penggunaan gadget dalam waktu yang lama, kayak berjam-jam gitu, dan sering memicu gejala mata lelah atau yang dikenal dengan digital eye strain. Mata lelah ditandai dengan penglihatan yang buram, mata kering, hingga nyeri pada kepala dan juga di bagian leher. Gangguan ini sangat mempengaruhi kualitas hidup serta menghambat produktivitas dalam menjalankan aktivitas kalian sehari-hari. Gini ya, gengs. Kalau misalnya kalian menatap objek pada jarak yang sama secara terus-menerus, ini bisa melemahkan otot-otot mata kalian secara signifikan. Dan kurangnya refleks berkedip pada saat menggunakan gadget bisa membuat lapisan air mata itu menjadi tidak stabil. Kondisi tersebut juga menyebabkan mata jadi terasa gatal, ya pengen garuk. Garuk gimana caranya? Pengen ngucek ya, ngucek mata. Terus mata kalian juga bisa berasa kering banget dan kehilangan kemampuan untuk fokus dengan baik. Apalagi kalau fokus lihat uang gitu, wah itu udah gak bisa. Nominal nolnya aja udah gak bisa kebaca ya teman berdua. Itu sih mata gobang namanya. Mata duit. Kiring-kiring. Jadi teman Pro 2, kebiasaan melihat dekat menggunakan gadget secara terus-menerus juga bisa berisiko menimbulkan gangguan penglihatan permanen. Wis, bahaya banget ya. Kesadaran untuk menjaga kesehatan organ vital ini sebenarnya sangat mudah untuk kita lakukan. Tindakan preventif diperlukan agar fungsi mata kita juga tetap optimal meskipun sering bekerja di depan layar. So guys, ini dia tips praktis menjaga mata agar tetap segar dan tidak cepat lelah pada saat menggunakan gadget secara seharian. Pertama adalah metode relaksasi, aturan 20-20-20. Aturan 20-20-20 ini adalah merupakan teknik sederhana namun sangat efektif untuk menjaga kesehatan mata pengguna gadget. Kenapa? Karena metode ini dianggap membantu otot mata kalian untuk beristirahat. Istirahat setelah terus-menerus fokus menatap layar pada jarak dekat. Jadi setiap 20 menit bekerja, alihkan pandangan ke objek sejauh 6 meter atau 20 kaki. Lakukan proses relaksasi mata ini selama 20 detik agar ketegangan saraf mata kalian tuh bisa berkurang kembali. Anyway, penggunaan gadget yang terlalu lama, teman Pro 2, ini juga bisa beresiko menyebabkan yang namanya computer vision syndrome atau gangguan kesehatan mata kronis. Terapkan tips yang tadi, metode relaksasi 20-20-20, dimana metode ini bisa aja dilakukan ya secara rutin oleh kalian untuk mencegah kerusakan mata akibat paparan radiasi layar digital. Kemudian yang kedua adalah ergonomik dan jarak pandang. Pastikan jarak pandang mata kalian dengan layar gadget tetap berada pada rentang aman antara 50-70 cm. Posisi layar sebaliknya diletakkan sedikit lebih rendah dari level pandangan mata kalian untuk kenyamanan, kesempurnaan, kesejahteraan masyarakat. Untuk kenyamanan maksimal. Karena gini gengs, jarak yang terlalu dekat memaksa mata kalian bekerja ekstra keras sehingga bisa menyebabkan mata kalian cepat lelah. Dan di sisi lain, pengaturan posisi duduk yang benar itu bisa membantu menjaga kesehatan mata penglihatan dalam jangka waktu yang panjang. Nah itu dia ya. Kemudian tips yang ketiga adalah hidrasi mata atau refleks berkedip. Jangan kayak ini apa namanya, meleknya tuh lama-lama, mata tabuka, biji mata tabuka ya. Mama dong bilang rabe biji mata datang. Kedip sedikit. Refleks berkedip ya teman Pro 2, hidrasi mata kita sendiri. Karena relaksasi mata bisa dilakukan dengan cara menggosok kedua telapak tangan hingga terasa cukup hangat. Letakkan tangan hangat kalian di atas kelopak mata yang terpejam untuk mengurangi beban kerja otot mata. Kalian bisa memijat secara pelan-pelan kedua bagian pelipis
guna meredakan ketegangan saraf di sekitar mata. Ini adalah teknik yang sederhana, sangat efektif juga untuk membantu mata kalian kembali rileks setelah bekerja dalam durasi yang cukup lama. Kemudian yang keempat adalah gunakan kacamata dengan pelindung sinar. Sekarang udah banyak banget ya teman Pro 2, kacamata lensa pelindung bisa bekerja di depan layar agar mata kalian lebih aman. Lebih dari 4 jam bisa digunakan dalam sehari, karena lensa khusus secara efektif bisa membantu mengurangi risiko mata lelah akibat radiasi ya. Jadi biasanya tuh minta kayak kita ke optiknya, kita minta lensa yang anti radiasi ya gitu. Nanti dikasih tuh. Bahkan ada juga yang minta fotokromik misalnya, jadi pas kena bias cahaya gitu langsung gelap ya, apalagi cahaya UV ya. Kemudian jangan lupa juga konsumsi makanan yang kaya nutrisi mata, seperti kalian butuh asupan vitamin A, C, dan E. Aku tahu vitamin A, masa sih vitamin C, cinta di situ. Vitamin E, tahu leh, perasaan lari ya. Konsumsi makanan kaya nutrisi untuk mata. Dan yang paling terakhir adalah jangan lupa manajemen waktu dan pola hidup kalian. Nah itu dia, is that simple? Anyway teman Pro 2, kalian bisa batasin waktu penggunaan gadget, sangat krusial. Meskipun langkah pencegahan lainnya mudah atau sudah dilakukan secara rutin, tapi gunakanlah perangkat maksimal 2 jam aja, lalu istirahat sebentar sekitar 10 hingga 15 menit begitu ya. Jangan biji mata dekat dengan HP terus. Biji mata ya, ini yang tenaga dalam punya nih, biji mata langsung ya. Ya ay, kita break dulu teman Pro 2. Selamat pagi buat yang baru aja bangun dari tidurnya, baru bangun jam segini, kenapa bisa? Yang lagi sakit, kita doakan cepat sembuh dari sakitnya. GWS ya buat kalian, semangat terus, jangan lupa istirahat, jangan lupa num obat ya, num di situ. Kita break dulu. Saya pilihin lagu dari Rapli di BDX ya. Featuring siapa ya? Sleep Dog sama Almaida. Banyak banget namanya. Dan satu lagi nih sama Kakak Kiba, Mansa. So let's check it out.

0: Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.
1: Mbak, beli rokok, Mbak.
2: Rokok apa, Mas?
1: Rokok yang biasa, Mbak. Mama,
2: ada apa, Bapak?
1: Tolong ambil Bapak, Bu. Rokok di meja makan situ, Kak.
2: Rokok lagi.

Perokok aktif meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Diperkirakan setidaknya sebanyak 20% kematian akibat penyakit jantung terkait langsung dengan kebiasaan merokok.

RRI Produce Rui, teman terbaik kamu disiarkan dari Jalan Patimura. Hai, buat yang baru saja ikutan bergabung di Produce Rui, teman terbaik kamu, edisi pagi hari ini Kamis ya, tepatnya ya katanya sih Kamis cantik, Kamis batik, Kamis ganteng, Kamis batik. Yang ganteng-ganteng sama cantik-cantik di luar sana udah pada pakai batik belum? Kalau ada yang belum pakai batik, ya udahlah, gak apa-apa, menyesuaikan aja sama aturan. Kayak misalnya mungkin hari bukan mungkin lagi, hari ini khususnya di RRI itu kita taktikal doang ya, warnanya hitam coklat ya. But I don't know, ada yang salah kostum rupanya hari ini, entahlah semalam dia mimpi apa, tapi ya udahlah ya, bergerak tak lucur. Kita masih berbagi informasi dan next kali ini kita akan bagi informasinya soal narkoboy dulu ya teman Pro 2. Narkoba ini saya lihat anak-anak zaman now nih, aduh ini ajang coba-coba apa ajang memang ajang pamer gitu ke teman gitu. Kalau is saboleh saya yang gaul kan, saya yang isap-isap ganja kayak ini. maksud ya deh, kita ngomongin soal narkoboy dulu ya teman Pro 2. Setelah aktivitas kalian hari ini, semoga tetap sehat, semangat, pastinya tetap jadi generasi muda yang keren-keren dengan cara yang positif ya teman produk. Anyway, ngomong-ngomong soal anak muda, ada satu hal penting yang wajib banget kita bahas juga nih teman produk, tentang bahaya narkoba dan penyalahgunaan ganja yang sekarang tuh makin sering dianggap katanya sih biasa aja sih, katanya gitu bagi sebagian orang. Mungkin bagi penggunanya juga ya biasa aja. Belum dapat pegang dari kakak resmob dorang jadi ya, sama kakak-kakak di satres narkoba ya. Apalagi di Kabupaten Kepulauan Yapen yang aduh Tuhan strabisa lagi ya. Aduh Tuhan ini parah sekali. Padahal kalau udah salah jalan ya, kalau sudah salah jalan dampaknya bisa serius banget ya bro and sis. Kadang ada yang mikir, ah cuma mau coba-coba, ayo beneran. Buat yang pernah makin nih pasti ya, ah mau coba-coba. Biar santai atau biar kelihatan gaul. Please, kamu bikin rusak diri ya. Kamu tahu gak tidak besti-besti, padahal banyak sekali orang yang awalnya tuh cuma penasaran, ujung-ujungnya malah ketergantungan dan susah lepas. Yang paling bahaya lagi adalah dari narkoba ini adalah bisa pelan-pelan ngerusak masa depan tanpa sadar. Kayak yang tadinya kamu adalah anak yang paling rajin mandi, bahkan satu hari yang mandi dua kali kan bisa taruh 4-5 kali mandi ya, biar bersih, segar, wangi. Tapi setelah kalian ketergantungan ya gara-gara penyalahgunaan ganja ini, kalian kayak langsung dong bilang ini beleng-beleng begitu. Ngerti kan ya? Anak seri pasti ngerti ya. Ya beleng-beleng gitu. Pikiran udah ngalor ngidul, gak tahu kemana ya. Jadi gitu teman produa. Contoh kecilnya adalah penggunaan ganja. Teman produa, memang ada pembahasan medis di beberapa negara, tapi kalau disalahgunakan ya efeknya tetap bahaya juga sih. Karena ganja itu bisa bikin konsentrasi jadi menurun. Kalau misalnya teman-teman menggunakannya secara terus-menerus, akhirnya ketergantungan sama ganja, maka konsentrasi kalian tuh bakal menurun. Terus daya ingat kalian juga bakal terganggu. Memang bicara tak karuang kayak ini. Emosi jadi gak stabil, bahkan bikin seseorang jadi malas dan kehilangan motivasi. Kayak, aduh kayak macam terus saya hidup lagi, Tuhan ambil pulang sudah. Sungguh, kayaknya kalau ngomongin soal anak-anak atau remaja sekarang yang notabene gara-gara pengen kelihatan gaul dan pengen dibilang oke banget. Terus harus rela begitu ya, menyerahkan dirinya ke narkoboy. Kasian banget kampu hidup ya. Apalagi buat pelajar atau anak muda yang lagi ngejar cita-cita kayak kalian gengs, please. Ini jelas bisa ngaruh banget ke sekolah kalian, ke kerjaan kalian, sampai ke hubungan sama keluarga bahkan teman kalian. Belum lagi nih gengs, narkoba jenis lain seperti sabu, ekstasi, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif lainnya, itu efeknya juga bisa bikin lebih parah lagi. Ada yang bikin jantung bekerja terlalu keras, gangguan mental, halu, ya, halusinasi. Bahkan kalian juga bisa jadi ya depresi sampai resiko kematian kalau overdosis. Gak pengen dong mati tempo, jangan ya, mati muda maksudnya.
gara-gara overdosis ya. Seremnya lagi nih teman pro 2, banyak pengguna muda yang awalnya sih cuman ikut-ikutan nongkrongan. Terus kayak teman sana, dia tuh bos geng itu. Pahit deh boleh, dia keras kali, kencang. Sampai di situ kencang. Narkoba juga sering bikin orang berubah-ubah ya teman pro 2. Bukan berubah jadi Power Rangers, bukan berubah juga jadi kayak Ninja Turtles, bukan ya. Yang tadinya ceria jadi gampang marah misalnya. Yang tadinya aktif jadi kehilangan arah hidup. Bahkan gak sedikit yang akhirnya terlibat masalah kriminal. Itu karena pengaruh barang terlarang tersebut. Ya nyuri lah, ya manjat pagar rumah orang lah, ya jamret lah, segala macem. Pokoknya terlibat masalah kriminal kalau otak udah keganggu banget sama si narkoboy ini ya. Makanya penting banget nih buat teman-teman sebagai generasi muda semuanya, kalau punya circle yang positif-positif aja. Tongkrongan itu ngaruh besar ya teman pro 2. Percaya, kalau kamu teman bilang, ah kok terasik sekali, masa nongkrong di BL aja gak bisa. Saya juga baru tahu istilah BL itu dari teman jalur 2 ya. Ah kok terasik sekali, masa nongkrong di kafe ini terbisa tuh. Jadi please cari teman-teman circle yang positif ya gitu, karena teman tongkrongan kalian tuh bawa pengaruh besar buat kalian. Kalau lingkungan kalian sehat, teman-teman saling support dan punya kegiatan-kegiatan positif, kemungkinan buat terjerumus juga makin kecil ke narkoboy tadi ya, narkoba-narkoba itu. Jadi isi waktu kalian dengan hal-hal yang bikin kalian bisa lebih berkembang ya, kayak misalnya olahraga. Kalau kalian gak punya teman olahraga, teman jogging, ajakin Kayla aja, aku mau kok, aku lagi nyari teman buat jogging. Atau misalnya dengerin musik, boleh. Bikin konten kreatif, boleh juga. Atau ikutan organisasi, boleh banget. Gaming yang sehat, boleh. Dan ngejar skill yang kalian suka. Nah ini adalah kegiatan-kegiatan positif yang bisa kalian lakukan. Karena anak muda keren itu bukan cuma yang pakai narkoba aja, bukan yang coba-coba narkoba, tapi anak muda yang keren itu bisa nunjukin prestasi dan tetap punya kontrol atas hidup mereka. Teman peroda, buat kalian yang mungkin punya teman, punya saudara yang mulai terjerumus, jangan langsung dijauhi atau dibully. Kayak misalnya tuh ngeliat contohnya deh Bu, nama Yakobus deh. Yakobus nih belakangan mulai-mulai aneh begitu. Yang tadinya dia tuh anaknya ceria, dia aktif ikut kegiatan-kegiatan pemuda di gereja ya. Ini karena nama Yakobus. Kalau nama Amidun mungkin dia kegiatan di masjid ya. Midun. Begitu. Dan kayak aduh, Yakobus nih suhu kelihatan macam tara beres begitu. Anak mulai terganggu begitu. Ditanya apa, dia jawab apa. Kadang dia mikir, kadang dia lihat cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Hap. jadi seperti itu ya teman bro 2. Please jangan kam jauhi dulu, jangan langsung bully kayak ih. Anak nih macam dia sutra ada harapan buat hidup begitu. Ya teman pro 2. Coba ajak si Yakobus ini ngobrol baik-baik, terus bantu Yakobus untuk cari bantuan yang tepat kayak Kobus. Kita ngeliat tapi Yakobus kok nih macam kok lain-lain nih. Masa made dong di sebelah rumah bilang kok belajar swang gitu. Padahal nih Yakobus jelas-jelas narkoboy gitu. Ya udah mulai kelihatan terganggu. Jadi please kalau misalnya kamu lihat kamu saudara, kamu teman yang mulai aneh-aneh kayak begini, coba cari bantuan tempo. Sebelum dia wanna die. Sebelum dia langsung bertindak yang aneh-aneh ya. Gitu, ajakin dia ngobrol baik-baik, bantu cari bantuan-bantuan yang tepat gitu ya. Kadang orang yang terjebak narkoba itu juga butuh dukungan buat bangkit kayak mestinya kita bilang sama Yakobus nih ya. Contohnya si Yakobus ya. Ini anonim aja. Anonim enggak ada nama ya. Jadi Yakobus nih tong bilang ke dia, Yakobus, ku pikir baik, ku masa depan tuh panjang gitu. Ku masih muda. Terus pakai barang-barang terlarang seperti kita. Ah, ini Yakobus made yang bicara. Made di situ. Contoh ya, teman pro 2 itu cuman contoh doang. Kalian bisa ngomong kok kayak gitu ke saudara kalian yang udah mulai terjerumus ke hal-hal yang negatif kayak tadi ya, penggunaan narkoba
ya. Jadi kayak mereka lagi terjebak narkoba, mereka juga butuh dukungan buat bangkit kembali. Ada yang bilang, aduh kakak sutra bisa, tong bicara sampai berdoa, sampai firman, sampai ayat-ayat Al-Quran. Kalau midun ya, kalau misalnya namanya midun ya, ayat-ayat Al-Quran semua keluar, ayat-ayat firman Tuhan semua keluar. Tapi Yakobus dan midun ini tidak akan berubah-berubah. Please, serahkan semuanya pada yang kuasa. Bukan, pada yang berwajib. Mungkin dengan hukuman, lu bisa jera kayak gitu ya. Kalau dapat kurung di sel itu biasa kan jauh dari barang-barang haram itu tuh, jadi mungkin begitu ya. Jadi buat teman pro 2 ini contoh aja. Buat kalian tuh bagi generasi muda yang sadar, cerdas dan berani bilang no untuk narkoba. Karena apa? Karena masa depan kalian tuh sangat terlalu berharga buat dirusak cuma karena rasa penasaran sesaat. Ingat ya teman pro 2, tetap sehat, tetap waras, dan tetap jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Gak usah jadi orang lain. Gak enak jadi orang lain, jadi diri sendiri aja teman pro 2. Jangan pakai narkoba hanya gara-gara kamu galau sesaat ya. Galau tuh apa sih? Ah, itu makanan ringan aja. Cari makanan berat. Ganti makanan ringan itu teman pro 2.

RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu, disiarkan dari Jalan Patimura dan di Umam Maran sama Roka Mars ya gitu. Ada Kaki Baju juga sih. Judul lagunya pengen tahu apa? Judul lagunya adalah WOW. Wow. Semoga kalian suka teman Pro 2. Dan telah tiba saatnya, telah tiba saatnya untuk kita berpisah ya teman Pro 2. Gak kerasa ya, kita udah nemenin kita. Saya udah nemenin teman Pro 2 dengan info-info seru, cerita yang bikin ya melek juga, plus lagu-lagu asik yang semoga bikin mood kalian tuh makin hari makin naik terus. Akhirnya dari studio Pro 2, tetap semangat jalani aktivitas kalian. Jangan lupa sarapan, hati-hati di jalan. Buat yang lagi OTW kerja, yang lagi OTW ke sekolah, meskipun walaupun apapun, mungkin agak-agak sedikit telat ya. Bukan agak, tapi emang udah telat banget kalau ke sekolah jam segini. Ada gitu apa lagi ya teman Pro 2? Ada lagi nih yang pengen aku bilang sama kalian. Kalau misalnya pagi hari ini lagi sekedar nyari alasan buat ketemu dia, apapun itu, wherever you are, wherever you do, pastikan kamu baik-baik saja. Karena pagi ini yang asik itu bukan cuma soal kopi dan playlist yang enak-enak, tapi juga soal siapa sih yang tiba-tiba bikin kamu senyum sendiri. Kalau dia belum jadi milik kamu, minimal jangan sampai jadi alasan buat kamu telat bahagia. Asik. Sama kasih kata-kata cinta juga. Catat dulu nih teman-teman. Boleh di record juga boleh ya teman Pro 2. Kayak misalnya mungkin ya, kamu pengen bilang kayak gini, enggak apa-apa, kamu belum suka sama aku. Matahari aja butuh waktu buat bikin jadi bikin pagi jadi hangat ya. Matahari di situ. Katanya cinta nggak bisa dipaksa, tapi kenapa tiap lihat kamu hati gue tuh maksa banget buat salting? Apalagi kamu duduk depan pos jaga. Maksudnya ini pos apa nih? Pos SAR kah? Pos polisi kah? Pos kodim kah? Ini pos yang mana nih? Pos banyak jadi. Pos lampu merah ada nggak sih? Oh iya, setiap lampu merah kalau bisa bikin pos jaga kah di situ? Jadi pagi-pagi kan bisa sekalian cuci mata gitu kan? Ada lagi nih, catat nih ya, kalau cinta itu kompetisi kayaknya aku kalah deh, kalah start. Tapi soalnya kamu yang apa ya, yang kamu suka udah duluan di hati kamu aja. Ais, kata-kata terasa sekali. Tapi satu yang tadi Kayla pengen bilang buat kalian, cinta kadang datangnya telat, tapi galau selalu datang tepat waktu. Bye. Kayla pamit ya dari ruang dengar kamu. Thank you for everyone yang sudah nemenin Kayla dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Thank you sekali lagi buat kalian.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: tahu capek tau, Ra.
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
0: Nyesel gue, Ra.
1: Nyesel nikah sama aku.
0: Nyesel gue.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saya.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Emang kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh nggih, Mbak Ayu, murah. Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislam, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Deng Mislam, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kemana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Woi bu, kalian kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lah.
1: Heh, bro. Kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?

0: Ya, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nggak kalian melakukan sesuatu secara berulang-ulang? Itulah yang disebut kecanduan. Menurut perspektif psikologi, kecanduan adalah keadaan individu yang merasa terdorong untuk menggunakan atau melakukan sesuatu agar dapat memperoleh efek menyenangkan dari sesuatu yang dilakukan tersebut. Sesuatu yang bikin kecanduan ternyata nggak semuanya negatif. Kecanduan bisa terjadi karena hormon dopamin atau hormon bahagia yang kita keluarkan setelah kita melakukan sesuatu. Kita bisa kecanduan buat chattingan sama gebetan karena pada saat itu, tubuh kita memproduksi banyak hormon dopamin yang bikin kita berbunga-bunga dan bahagia. Dopamin ini memotivasi otak kita untuk melakukan hal yang sama berulang di masa depan. Ini bahaya kalau kalian mendapatkan rangsangan dopamin ini dari sesuatu yang negatif, seperti menonton video porno atau narkoba. Makin sering kita melakukan, makin banyak juga dopamin yang dilepas yang bikin kita terbiasa, yang akhirnya bukan lagi menginginkannya, tapi membutuhkannya. Jadi, sudah tahu kan kenapa kita bisa kecanduan?
1: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari

0: nggak bisa. Sedangkan nyawanya bisa melayang kalau aku nggak ambil tindakan sekarang juga. Kalau aja dulu aku nggak...
1: Ini amplopnya, dan saya bisa sekolah di sini, kan? Saya mau lulus dengan IPK yang tinggi. Bisa bantu, kan? Ini uangnya. Saya bisa bayar berapapun itu, asalkan saya bekerja di sini.
0: Enggak!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari

Tari kecak asal Bali. Sahabat kreatif, Nusantara menyimpan kekayaan kesenian tradisional yang memukau. Tari kecak adalah salah satunya. Kesenian tari tradisional asal Bali ini sudah sangat populer baik di dalam hingga di luar negeri. Namun tahukah kamu, bagaimana sejarah tari kecak Bali itu sendiri hingga bisa menjadi salah satu kesenian tradisional yang paling populer? Kecak merupakan drama tari seni khas Bali dengan plot cerita utama mengenai kisah Ramayana atau Mahabharata.

Tarian kecak juga dikenal akan irama cak, yang diucapkan oleh rombongan penari kecak secara harmoni, mengiringi penari yang berada di tengah. Pertunjukan tari kecak melibatkan puluhan bahkan lebih penari laki-laki yang membentuk formasi duduk melingkar sembari mengangkat tangan dan menyerukan cak secara harmonis. Selain itu, terdapat penari lain yang memerankan tokoh Rama, Sinta, Rahwana, Hanoman, dan Sugriwa yang akan menari sembari berlakon di tengah-tengah formasi lingkaran tersebut. Pada tahun 1930-an, seorang seniman pelukis sekaligus musisi asal Jerman bernama Walter Spies sangat tertarik dengan ritual tradisional pada saat ia tinggal di Bali. Ia terinspirasi untuk menciptakan sebuah pertunjukan yang diadaptasi dari ritual tersebut yang menceritakan kisah Ramayana dalam kepercayaan Hindu untuk dipertontonkan ke mancanegara. Wayan Limbak, seniman tari asal Bali yang akhirnya bersama Walter Spies menciptakan tarian kecak dan mempopulerkannya di dunia internasional. Selain kecak, tarian ini juga dikenal dengan nama Tari Sangyang. Umumnya, tari kecak dipertunjukkan oleh 50 hingga 100 penari laki-laki yang hanya menggunakan kain kotak-kotak pada bagian bawah dan bertelanjang dada. Duduk membentuk formasi melingkar dengan sebuah obor kelapa khas Bali pada bagian tengah.

Di awal pertunjukan tari kecak, para penari akan menggerakkan tubuhnya secara ritmis ke kanan dan juga ke kiri, sembari melantunkan seruan cak-kecak-kecak, terus-menerus dengan ritme yang pelan. Perlahan, ritme dari seruan semakin cepat dan keras, sembari para penari mulai mengangkat kedua tangan ke atas dan menggetar-getarkannya di udara. Para penari ini tengah memerankan pasukan Rama dan Rahwana dalam kisah Ramayana.

alasan burung terbang dalam formasi huruf V. Sahabat kreatif, seringkali saat melihat ke angkasa, kita melihat kawanan burung yang sedang terbang bersama. Dan mungkin kita sadari, burung-burung itu terbang dalam formasi huruf V. Lalu, apa penyebab burung terbang dalam formasi huruf V? Bila burung terbang dalam formasi V, hal itu untuk menghemat energi saat terbang ataupun saat naik ke ketinggian yang lebih tinggi.

경기. Saat burung terdepan dalam formasi mengepakkan sayapnya, hal itu bisa membuat pusaran angin yang memudahkan burung di belakangnya untuk terbang. Pastinya, burung terdepan akan merasa paling lelah. Untuk mengatasi masalah ini, burung dalam formasi akan saling berganti posisi saat terbang. Selain mengurangi kelelahan, posisi ini juga menjaga kestabilan burung yang biasanya terbang dalam formasi V untuk migrasi jarak jauh. Burung yang terbang dalam formasi V biasanya terdiri dari 12 burung. Dan menariknya, setiap dua burung akan membentuk pasangan. Kedua burung tersebut akan terbang dengan kepakan sayap yang seirama dan saling bertukar posisi. Uniknya, waktu pertukaran dua burung tersebut selalu tepat waktu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

pendek, jerawatan, jelek lagi.

0: cewek. Mau kemana nih? Rara sayang, sini dong.
1: Apaan sih peluk-peluk? Gak sopan tahu.
2: Dilecehkan, menurutku itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Mulai sekarang, jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan harus berani menceritakan masalahmu. Suara kita adalah kekuatan, dan setiap suara berharga. Bullying bukan hanya tentang kata-kata yang menyakitkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memilih untuk bangkit dan melawan.

Ya teman Prodo, pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ini teman Prodo, Bang Dul masih terus hibur kamu semua di hari ini, di siang ini teman Prodo, siang menjelang sore ya teman Prodo. Dan untuk benar-benar aktivitas teman Prodo, Bang Dul bakal share-share info terkait dengan dunia entertain. Dan kali ini

Ya, teman berdua datang dari dunia entertain, perkembangan dunia James Bond 26 mulai menunjukkan arah yang lebih jelas nih teman berdua. Film terbaru dari 007 ini bukan sekedar kelanjutan era lama nih teman berdua, tetapi dipersiapkan untuk sebagai awal baru franchise James Bond setelah berakhirnya perjalanan versi Daniel Craig nih teman berdua. Dan kali ini tim kreatif tersebut ingin menghadirkan sosok James Bond yang lebih muda, lebih gelap, dan juga memiliki sisi karakter yang lebih dalam dibanding film sebelumnya.

Ya, teman Bro, dua update terbaru dari film James Bond 26 datang dari Steve Knight, kreator serial Peaky Blinders yang kini dipercaya menggarap naskah film tersebut. Dan dalam proses penulisan, Steve Knight ini mengungkapkan bahwa dirinya tidak hanya mengandalkan riset biasa nih, teman berdua, tetapi juga terjun langsung dan mempelajari dunia operasi militer dan juga intelijen modern demi membangun fondasi cerita yang terasa otentik. Steve Knight menjelaskan bahwa ia telah berbicara dengan berbagai pihak yang memiliki pengalaman nyata di bidang operasi khusus nih, teman berdua. Ia mengatakan sedang berdiskusi dengan anggota SAS serta jumlah orang yang memiliki ketertarikan dengan misi rahasia. Dan di sini tujuannya adalah menghadirkan pendekatan James Bond yang lebih dekat dengan realitas dunia nyata, dunia mata-mata modern saat ini, sekaligus tetap menjaga semangat yang berasal dari karya asli sang pencipta karakter tersebut.

Ya teman produser, selain membahas proses kreatif, Steve Knight ini juga menyinggung bagaimana James Bond mampu bertahan selama puluhan tahun nih teman produser. Dan menurutnya karakter ini terus berubah mengikuti zaman tanpa kehilangan identitas utama, dan kemampuan beradaptasi itulah yang membuat James Bond tetap relevan sejak film pertamanya, yaitu Dr. No, dirilis pada tahun 1962 dengan Sean Connery sebagai pemeran utamanya 007 pertama. Sementara James Bond 26 ini juga akan menjadi proyek perdana waralaba James Bond yang diproduksikan di bawah produksi studio Amazon MGM Studio nih teman produser, dengan arahan sutradara Denis Villeneuve. Rumor proses casting pemeran utama pun mulai mengemuka dengan sejumlah nama yang dikaitkan pada peran ikonik tersebut nih teman produser. Dan meski demikian, hingga kini studio masih belum mengumumkan jadwal rilis resmi maupun identitas aktor yang akan menjadi James Bond generasi berikutnya.

Masih di 101,5 FM RRI Pradewa Serui, teman terbaik kamu. Ya, teman Pradewa, masa depan franchise and film animasi raksasa milik Nintendo dan juga Illumination, yaitu Super Mario, mulai menemukan titik terang nih, teman Pradewa. Dan film ketiga dari seri The Super Mario Bros. Movie dikabarkan bakal mengarah ke jadwal tayang tahun 2029. Waduh, lama sekali ya teman Pradewa. Dan meski belum diumumkan secara resmi oleh studio nih teman Pradewa, info tersebut muncul dari salah satu pengisi suara utama yang terlibat langsung dalam franchise tersebut.

teman Prodo, petunjuk mengenai jadwal itu datang dari Keegan Michael Kay, pengisi suara Todd saat berbicara mengenai perilisan digital The Super Mario Galaxy Movie. Ia menguatkan pernyataan sebelumnya dari Jack Black yang menyebut bahwa petualangan Mario Bros. Berikutnya kemungkinan baru hadir di bioskop pada tahun 2029. Jarak waktu yang cukup panjang ternyata bukan tanpa alasan loh teman Prodo. Menurut Kay nih teman Prodo, tim kreatif ingin memastikan film berikutnya dibuat dengan kualitas maksimal. Ia mengatakan bahwa kami ingin semuanya tepat, kami ingin memastikan semuanya benar, kami ingin selalu setiap detail terasa sempurna. Michael dan Aaron, sutradara kami, punya kecintaan yang sangat besar.

besar terhadap proyek ini. Saya rasa sangat semangat, mereka sangat bekerja keras dan mereka sama besarnya dengan para penonton terhadap dunia Mario ini. Jadi kami harus memastikan semuanya benar-benar matang. Saya meminta maaf karena harus menunggu lama. Kami telah menunggu membuat kalian menunggu, tapi penantian itu akan sepadan. Penantian itu akan terbayar. Tahun 2029 lebih baik daripada tidak jelas kapan. Itu bukan katanya seperti begitu nih teman perdua, kata Kay, salah satu pengisi suara dari The Super Mario Bros nih teman perdua, pengisi suaranya Toad.

Ya teman Pro 2, menurut Kay, tim kreatif ingin memastikan film berikutnya dibuat dengan kualitas maksimal. Dan proses yang lebih panjang itu juga dinilai masuk akal jika melihat skala franchise yang terus datang dan terus membesar. Film pertama The Super Mario Bros. Movie saat itu sukses luar biasa sejak tayang di tahun 2023 dan dibintangi deretan pengisi suara seperti Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, hingga Jack Black nih teman berdua. Dan film tersebut meraup pendapatan global sekitar 1,36 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadi salah satu film adaptasi video game terbesar sepanjang masa. Ya teman Pro 2, secara komersial sequelnya juga tidak kalah mengesankan. Sejak dirilis pada April, The Super Mario Galaxy Movie ini telah mengumpulkan pendapatan sekitar 967 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi film terlaris tahun ini. Pencapaian itu membuatnya melampaui sejumlah judul besar yang hadir di bioskop. Dan sampai sekarang, pihak Illumination maupun Universal masih belum mengeluarkan pengumuman resmi terkait dengan film ketiganya Mario Bros nih teman berdua. Namun, jika pernyataan Keegan-Michael Key kemarin terbukti akurat nih teman berdua, maka para penggemar tampaknya harus bersabar beberapa tahun lagi sebelum Mario Bros kembali melompat ke layar lebar dan juga memberikan petualangan lebih fresh, lebih baru, lebih segar apapun itu nih teman produk. Kita tunggu saja di tahun 2029. Waduh, terlalu lama tapi kita tunggu ini ya teman produk. Kita tunggu bola-bola terlepas jika ada pernyataan-pernyataan yang muncul gede permukaan. Bang Dul bakal share info ke kamu.

Ya teman Pro 2, kayaknya seusai ini Bang Dul balik dengan informasi dunia olahraga ya teman Pro 2 di pukul 3 sore ini di jam 15 di pukul 15 lebih 2 menit ini seusai dua lagu Bang Dul balik dengan info-info dunia olahraga. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Masih di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, waduh, seperti janjinya Bang Dul tadi nih teman Pro 2, ada kabar dari dunia bola kaki, tepatnya dari Piala Dunia nih teman Pro 2. Dan aduh, sayang sekali nih teman Pro 2, kabar yang kurang baik menghampiri timnas Brazil jelang Piala Dunia 2026 setelah Neymar mengalami cedera betis kanan saat membela Santos nih teman Pro 2. Cedera itu diketahui setelah Santos menelan kekalahan 0-3 dari Coritiba pada laga kandang hari Minggu lalu. Dilansir dari ESPN nih teman Pro 2, kepala tim medis Santos Rodriguez Zogaib mengonfirmasi kondisi penyerang 34 tahun tersebut pada Rabu waktu setempat. Ia menyebutkan bahwa Neymar mengalami edema ringan pada area betis. Neymar mengalami cedera betis ringan, edema, ujar Zogaib, kepala tim medis Santos. Tim dari Liga Brasil ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, akibat cedera tersebut, Neymar dipastikan absen dalam pertandingan Santos berikutnya. Namun Zogaib optimis Neymar dapat pulih lebih cepat dan waktu untuk pulih tepat waktu untuk memperkuat timnas Brazil nanti main di Amerika, Meksiko dan juga Kanada ya teman Pro 2. Dan saat ini Neymar dikabarkan tengah menjalani pemulihan di pusat pelatihan Rei Pelé milik Santos bersama staf pribadinya. Kondisinya juga terus dipantau oleh dokter dan Federasi Sepak Bola Brazil nih teman Pro 2. Sebelumnya nama Neymar masuk dalam daftar 26 pemain yang dibawa pelatih Carlo Ancelotti ke Piala Dunia 2026. Pemanggilan Neymar sempat memunculkan perdebatan terkait kelayakan tampil bersama tim berjuluk Selecao tersebut setelah beberapa kali diganggu cedera dalam 2 musim terakhir. Namun performa Neymar bersama Santos belakangan ini menjadi alasan utama Carlo Ancelotti tetap memasukkan namanya ke skuad final Brazil. Neymar tercatat mengoleksi 4 gol dan 6 assist dari 15 pertandingan terakhir bersama Santos di berbagai ajang. Penampilan tersebut dinilai cukup meyakinkan untuk memberi Neymar kesempatan tampil di Piala Dunia 2026. Dan turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu juga berpotensi menjadi Piala Dunia terakhir dalam karir sang pemain. Ya teman Pro 2, itu dia informasi terupdate untuk kita nih di terkait dengan timnas Brasil. Dan saat ini Neymar mengalami cedera betis jelang Piala Dunia 2026. Bang Dul masih punya banyak informasi terkait dengan Piala Dunia, jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: feito manto, o rei chegou!
1: Ronaldo!
2: Ya, tuan produk Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan dunia sepak bola setelah dipastikan masuk skuad Portugal untuk Piala Dunia FIFA 2026 nanti. Penyerang veteran berusia 41 tahun ini juga dipercaya mengenakan ban kapten untuk pelatih Roberto Martinez dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat. Ya, teman produa, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi momen bersejarah bagi Ronaldo nih, teman produa. Jika tampil tanpa hambatan cedera, bintang Al Nassr tersebut akan mencatat penampilan ke-6 Piala Dunia secara beruntun. Sebuah pencapaian yang belum pernah diraih pemain lain sepanjang sejarah sepak bola.

0: está na rua. A vitória hoje é tua. Respeita o manto, o rei chegou.
1: Ronaldo, Ronaldo. Ya, teman Bro Ronaldo, catatan ini semakin mempertegas konsistensi Ronaldo yang mampu bertahan di level tertinggi selama 2 dekade nih, teman Bro. Dan teman Bro, mantan bintang Real Madrid ini telah mengoleksi 226 pertandingan bersama Portugal dan mencetak 143 gol secara internasional. Dan di sisi lain, ini teman berdua, Lionel Messi juga berpeluang menyamai rekor Ronaldo di Piala Dunia tahun ini. Kapten Argentina diprediksi tetap menjadi bagian penting skuad asuhan Lionel Scaloni setelah kembali menunjukkan performa impresif bersama Inter Miami FC. Selain Messi, penjaga gawang Meksiko Guillermo Ochoa juga memiliki peluang tampil dalam edisi ke-6 Piala Dunia. Namun nih teman berdua, peluang tersebut dinilai lebih berat karena persaingan di posisi penjaga gawang timnas Meksiko masih sangat ketat.

Ya, teman Pradua, Portugal sendiri datang ke Piala Dunia 2026 dengan perpaduan pemain senior dan generasi yang baru. Beberapa pemain yang berkarir di La Liga seperti João Cancelo, Renato Veiga, Samu Costa, Gonzalo Guedes turut dipanggil memperkuat skuad Selecao das Quinas nih, teman Pradua. Sementara itu, beberapa nama justru harus tersingkir dari daftar akhir Portugal. Pemain seperti João Palhinha, Antonio Silva, Rodrigues Moura tidak masuk skuad untuk turnamen yang diprediksikan menjadi salah satu piala dunia paling bersejarah dalam era sepak bola modern saat ini.

Di 101,5 FM RRIP Radio Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pradua, bintang muda Lamine Yamal memasang target besar di Piala Dunia 2026 ini. Wonderkid FC Barcelona tersebut ingin menjadi pemain termuda timnas Spanyol yang mencatat hat-trick di ajang sepak bola paling bergensi di dunia nih teman Pradua. Yamal mengaku termotivasi untuk mengukir sejarah baru bersama La Roja setelah terus digoda tekanan dan juga rekan setimnas seperti Gavi yang saat ini masih memegang rekor pencetak gol termuda timnas Spanyol. Dan Yamal mengatakan kepada pewarta seperti begini nih teman Pradua, saya hanya perlu lebih baik untuk menjadi pemain Spanyol termuda dan mencetak hat-trick di Piala Dunia, kata Yamal seperti dilansir media Spanyol, yaitu media resmi sepak bola dunia yaitu FIFA ya teman Pradua. Dan saat ini rekor gol termuda timnas Spanyol masih menjadi milik Gavi yang meraihnya pada usia 17 tahun. Yamal sudah tidak bisa mematahkan rekor tersebut karena telah berusia 18 tahun, selisih 1 tahun nih teman Pradua.

Ya teman Pradua, Lamine Yamal penyerang sayap andalan Barcelona masih memiliki peluang mencatatkan rekor lain, yakni menjadi pemain termuda Spanyol yang mencetak 3 gol dalam satu laga Piala Dunia. Yamal bahkan berselohor soal rivalitas kecilnya dengan Gavi. Jika saya mencetak gol kedua, mungkin saya akan memberi sedikit anggukan kepada Gavi karena dia baru punya satu, tapi saya akan berusaha mencetak ketiganya, ujar Lamine Yamal. Nih teman berdua. Ya teman Pradua, lebih lanjut, Yamal menilai timnas Spanyol yang dilatih Luis de Fuente layak disebut sebagai salah satu favorit juara Piala Dunia 2026 setelah sukses menjuarai Euro 2024 kemarin. Namun, ia menegaskan bahwa status unggulan yang tidak menjamin apa-apa dan tidak diimbangi dengan performa konsisten. Selain itu, Yamal juga menyadari bahwa negara kuat lainnya yang siap menjadi ancaman serius, termasuk Argentina, Prancis, Portugal, dan juga Inggris.

0: Ya, teman Perdua, Spanyol hadapi Uruguay di grup H nanti nih, teman Perdua. Ya, teman Perdua, Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko pada tanggal 11 hingga 19 Juli mendatang. Spanyol akan memulai turnamen di grup H yang diisi juga oleh Uruguay, Arab Saudi, dan juga Cape Verde ya, teman Perdua. Tanjung Verde, bersama generasi muda Spanyol, Lamine Yamal tentu berharap La Furia Roja mampu kembali menciptakan sejarah di panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Kang King Kang, Ike Fue, Luisitena, Contata Chapa.
0: Ya teman Perdua, Bang Dul masih punya banyak informasi untuk tong semua di sore ini. Jadi kamjang kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM dari Perdua Serui, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, Tuan Prodo, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau TVRI memperkenalkan PT Valogo Global Nusantara sebagai penyedia layanan over the top. Layanan OTT atau streaming ini akan memperkuat jangkauan TVRI siaran Piala Dunia 2026 loh, Teman Prodo, untuk masyarakat pengguna aplikasi mobile. Pengumuman kerjasama dilakukan melalui konferensi pers yang digelar TVRI di Jakarta nih, Teman Prodo, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2026 kemarin. Dan Teman Prodo, langkah itu dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan Piala Dunia melalui platform digital, melalui aplikasi Vola Play. Masyarakat dapat menyaksikan seluruh pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung. Penonton juga dapat menikmati highlight, klip pertandingan, dan juga program editorial turnamen melalui perangkat digital loh, Teman Prodo. Dan sebanyak 104 pertandingan akan tersedia melalui layanan digital yang akan diakses kapan saja. Dan juga kehadiran layanan OTT ini diharapkan memberikan pengalaman penonton lebih fleksibel bagi masyarakat Indonesia. Jadi kamu bisa di mana saja nih, Teman Prodo, melalui aplikasi Vola Play. Kamu bisa di mana, di laut kah, di mana, di hutan juga bisa nih, Teman Prodo. Yang penting terkoneksi internet dan bisa melalui Vola Play kamu bisa nonton Piala Dunia. Ada 104 pertandingan nih, Teman Prodo, yang akan tersedia melalui aplikasi Vola Play. Dan ya, kamu bisa di kantor nonton Piala Dunia melalui aplikasi Vola Play, bisa nih, Teman Prodo.

Jatuhan produk kolaborasi tersebut menjadi bagian strategi TVRI memperluas distribusi siaran Piala Dunia FIFA 2026. Perubahan pola konsumsi media masyarakat menjadi perhatian utama dalam kerjasama tersebut. Pelaksana tugas PLT Direktur Utama sekaligus Direktur Umum TVRI, Rika Damayanti, menegaskan komitmen TVRI menghadirkan tayangan berkualitas bagi masyarakat. Menurutnya, distribusi digital penting mengikuti perkembangan teknologi penyiaran saat ini. Ya teman produa, Direktur Utama PT Valogo Global Nusantara yaitu Subito juga mengapresiasi kerjasama bersama TVRI tersebut. Ia menilai distribusi digital menjadi kebutuhan utama dalam perkembangan konsumsi media saat ini. Kerjasama tersebut menegaskan kesiapan TVRI menghadirkan pengalaman menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang lagi modern saat ini. Tayangan dapat dinikmati melalui televisi terestrial maupun platform digital di seluruh Indonesia. Yeah.

2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman Pro 2, pukul 15:54 waktu Indonesia Timur. Ini teman Pro 2. Dan kamu warga Kota Serui yang mencari hiburan, waduh, untuk hari ini. Ini hari sangat pamungkas ya teman Pro 2 di hari Kamis ini, karena di Stadion Gelora Sabta Marga bakal diadakan final turnamen U40 menolak tua nih teman Pro 2. Dan kamu yang tidak ingin ketinggalan pertandingan tersebut, ayo gas langsung ke Gelora Sabta Marga nih teman Pro 2. Bakal ada pertandingan yang sangat menentukan antara beberapa tim-tim kuat selama ini. Dan ini hari ini adalah hari pamungkas, hari perebutan piala turnamen U40 menolak tua ya teman Pro 2, yang diinisiasi oleh Liga Minggu Pagi. Ayo kamu semua gas, bisa gas ke Sabta Marga untuk meramaikan turnamen U40 tersebut. Jadi Bang Dul masih terus hibur kamu semua dengan sajian music bertema Piala Dunia. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman.

Ya, teman Prado, sebanyak 8 pedulang emas di Krowai, Kabupaten Yaukimo, Papua, Pegunungan, tewas dibunuh oleh kelompok bersenjata karena dituduh sebagai mata-mata dari aparat keamanan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Pasca pembantaian terhadap sejumlah pekerja, para pelaku juga mengirimkan pesan ke pemerintah bahwa yang bertanggung jawab adalah Operasi Papua Merdeka atau OPM Kodam 16. 8 orang itu bukan aparat keamanan, melainkan warga sipil yang sedang beraktivitas mendulang emas, ujar Kepala Penerangan Komando Operasional atau Korps TNI Habema Letkol Infantri M. Wirya Ardiguna hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Ya, teman Produa, usai kejadian, pihaknya langsung menyiapkan pasukan untuk mengejar kelompok OPM yang telah menembak mati 8 warga sipil pekerja pendulang emas di wilayah Korowai, Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan. Para pelaku merupakan anggota kelompok TPNPB OPM Kodam 16 Yaukimo yang dipimpin oleh Mayor Kopitua Halik Heluka bersama pasukan batalion Yamue di bawah komando Mayor Dejan Heluka. Setelah membunuh 8 orang warga sipil pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 kemarin, kelompok OPM dikabarkan melarikan diri ke wilayah yang lain.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Papua terus mendorong peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM melalui penyaluran bantuan buku bacaan bagi perpustakaan kampung dan taman baca masyarakat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua, Ahmad Jalali di Jayapura hari Rabu kemarin, mengatakan peningkatan literasi masyarakat menjadi salah satu fokus pemerintah daerah guna membangun sumber daya manusia yang berkualitas sejak usia dini. Menurut Ahmad Jalali, bantuan buku tersebut merupakan upaya pendekatan layanan perpustakaan kepada masyarakat, khususnya bagi pelajar tingkat SD, SMP, hingga SMA di kampung-kampung. Dia menjelaskan pihaknya juga berharap melalui bantuan bacaan tersebut, anak-anak tidak hanya gemar membaca, tetapi juga mampu memahami apa yang dibaca sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Dia menambahkan selain itu, program bantuan buku juga didukung oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui bantuan 1.000 buku untuk perpustakaan desa dan kampung di seluruh Indonesia termasuk Papua. Sebelumnya, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua Ahmad Jalali bersama Gubernur Papua Matius De Fakiri saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Yapen hari Selasa tanggal 19 Mei 2026.

0: Weh, John, tak bisa bangun. Kau kira ini hotel kah? Yang kau mau datang dan pergi seenaknya. Datang cuma makan, tidur, nanti keluar main lagi sampai tembus pagi. Pi cari kerja sudah yo. Senang di rumah sampai.
1: Ih, mama nih masih pagi suruh ribut sampai. Mau cari juga di mana? Belum John punya rezeki, makanya John belum kerja-kerja. Nanti kalau sudah ketemu jalannya juga, John akan kerja macam orang-orang yang lain.
0: Hei, bagaimana mau ketemu jalannya kalau kau cuma tinggal-tinggal di rumah begini? Keluar sana, masukkan lamaran ke kantor-kantor.
1: Aduh, iya sudah mama. Tapi izinkan John tidur sedikit dulu. Tadi pulang jam 3 subuh, jadi mengantuk sekali nih, bah.
0: Jonathan, sekarang mandi baru cari kerja. Uang tidak datang dengan sendirinya, tetapi kerja keras dan tekad akan selalu membawamu lebih dekat kepadanya.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lu ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Tahukah Anda, saat perayaan Imlek, masyarakat Tionghoa biasanya akan mengadakan acara kumpul keluarga. Tentu saja, dalam perayaan ini akan ada makanan khas Imlek yang tersaji di tengah-tengah mereka. Salah satu hidangan istimewa yang wajib disajikan saat Imlek adalah mie panjang umur atau juga dikenal dengan sebutan siu mie. Selain dianggap sebagai tradisi, siu mie ternyata memiliki makna mendalam bagi budaya Tionghoa. Mie merupakan simbol panjang umur lantaran bentuknya yang panjang. Mie panjang umur atau siu mie menjadi makanan khas Imlek yang wajib dihidangkan. Ada nilai filosofis terkandung di baliknya, yang dalam kepercayaan masyarakat Cina, mie dilambangkan sebagai pengharapan umur panjang dan rezeki atau kebahagiaan tak terputus oleh orang yang mengonsumsinya.

0: cari kerja di mana lagi? Macam akhir-akhir ini, cari kerja susah sampai terjadi.
1: What?
0: Mana uang tabungan lagi, semua tipis lagi.
1: I don't know.
2: Kenapa tidak kakak buka lapangan kerja saja? Modal kan ada, toh. Bisa pakai tongpu tabungan dulu.
3: Wow.
0: Buka lapangan kerja bagaimana? Tong bisa apa?
2: Kakak kan pintar masak, toh. Bisa buka catering, toko roti, manfaatkan bakat yang sudah Tuhan kasih.
4: Oh my God!
0: Betul juga, adik. Kenapa dari dulu kakak terakhir pikiran macam begini? Anak ini pintar sekali, sayang, adikku.
2: Berani mengambil resiko dan menciptakan lapangan kerja bagi orang sekitar merupakan tindakan nyata untuk bangkit dari keterpurukan. Mari bangkit bersama UMKM.

Investasi adalah salah satu kunci keberhasilan keuangan jangka panjang. Dan semakin awal seseorang memulainya, semakin besar potensi pertumbuhan kekayaan mereka. Namun, masih banyak anak muda yang belum memasukkan investasi ke dalam rencana keuangan mereka. Ada beberapa alasan mengapa fenomena ini terjadi. Salah satu alasan utama mengapa banyak anak muda belum memulai investasi adalah kurangnya pendidikan keuangan. Di banyak sekolah, investasi dan manajemen keuangan tidak diajarkan dengan baik. Akibatnya, banyak anak muda yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang investasi dan merasa tidak nyaman untuk memulainya. Beberapa anak muda mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki uang yang cukup banyak untuk memulai investasi. Anak muda sering merasa takut dan tidak percaya diri dalam mengambil resiko. Mereka khawatir kehilangan uang mereka dalam investasi, terutama jika mereka tidak memahami pasar keuangan dengan baik. Ketidakpastian ekonomi dan volatilitas pasar juga bisa membuat mereka menjadi ragu. Banyak anak muda mungkin memiliki prioritas keuangan lain seperti membayar utang kuliah, membeli rumah pertama, atau menabung untuk liburan. Mereka mungkin merasa bahwa investasi bukanlah prioritas utama dalam situasi keuangan mereka saat ini. Salah satu aset terbesar bagi anak muda adalah waktu. Semakin awal seseorang memulai investasi, semakin besar potensi pertumbuhan kekayaannya. Namun, banyak anak muda mungkin tidak menyadari kekuatan pertumbuhan uang mereka jika mereka memulai investasi sejak dini.

0: Loh, Pak, kok anaknya dikasih ciki-ciki sih? Masih kecil, gak sehat itu.
1: Halah, Bu Irma, orang anaknya suka kok. Kalau saya sih, yang penting anaknya mau makan, Bu.
0: Hati-hati loh, Pak. Kasihan anaknya nanti bisa kena stunting. Harusnya di usia seperti sekarang, Bapak Tejo kasih makan makanan yang bergizi.
1: Stunting? Ah, mana bisa, Bu? Zaman sekarang, anak mau makan saja itu sudah syukur.
0: Jangan anggap sepele, Pak Tejo. Makanan bergizi dan gizi seimbang itu pengaruhnya besar loh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memberikan anak-anak makanan bergizi dan seimbang, kita bisa loh membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
1: Iya juga ya. Ya udah, makasih ya, Bu. Mulai besok saya usahakan kasih makanan yang bergizi untuk anak saya.

Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke, hai hai, selamat sore nih teman Pro 2. Apa kabar nih buat kalian semuanya? Semoga kita tetap sehat selalu ya teman Pro 2. Dan jangan sakit ya, apalagi nih untuk teman Pro 2 yang lagi sakit hati. Jangan ya, jangan. Oke teman Pro 2, beberapa jam ke depan ya kalian akan ditemani loh dengan Kak Ocha, dan pastinya kita akan terjaga di jaga malam hingga tutup siaran kita ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, bareng Kak Ocha di sini ya teman Pro 2. Kali ini teman Pro 2, Kak Ocha akan temani. Kita masih di sore ceria ya teman Pro 2. Dan kali ini Kak Ocha akan berbagi info-info dikit ya teman Pro 2, sambil temani aktivitas kalian. Mungkin ada yang habis pulang kerja, lagi berkendara, yang lagi sendiri, gak usah sendiri ya, ada Kak Ocha. Kak Ocha temani perjalanan pulang kalian nih teman Pro 2. Oke, kita akan berbagi info ya seputar kesehatan nih teman Pro 2. Wah, ini tentang stunting ya teman Pro 2. Dan ini jadi sorotan loh, karena 8,1 juta keluarga Republik Indonesia berisiko stunting. Ya, pemerintah menyebut persoalan stunting ya masih menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia, dan terutama dalam menghadapi bonus demografi dan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga atau BKKBN nih, yang paling sering kita tahu yaitu BKKBN ya, menegaskan berbagai program intervensi stunting tetap berjalan ya, meski peraturan Presiden atau Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting telah berakhir pada Desember 2024 dan kini tengah direvisi ya teman Pro 2. Dan yang direvisi oleh Sekretaris Kemendukbangga atau BKKBN ya, mereka mengatakan bahwa prevalensi stunting nasional terus mengalami penurunan ya. Dan pada tahun 2025 lalu angka stunting tercatat berada di level 18,8%, dan pemerintah pun menargetkan prevalensi stunting turun hingga di bawah 5% menuju Indonesia Emas 2045. Ya, meski demikian nih teman Pro 2, masih ada pekerjaan rumah besar karena angka stunting di sejumlah daerah ya belum merata dan masih cukup tinggi ya teman Pro 2. Ya, BKKBN sendiri ya mencatat sekitar 8,1 juta keluarga di Indonesia masuk dalam kategori keluarga risiko stunting atau KRS ya. Persoalan sanitasi dan akses air minum layak masih menjadi faktor terbesar penyebab tingginya angka tersebut. Oke teman Pro 2, berdasarkan data pendataan keluarga pada tahun 2025, terdapat 41,4 juta keluarga dengan pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, atau memiliki balita. Dari jumlah itu ya teman Pro 2, sekitar 8,1 juta keluarga teridentifikasi sebagai keluarga risiko stunting. Dan rinciannya nih teman Pro 2, sekitar 2,9 juta keluarga tidak memiliki jamban layak, dan 1,7 juta keluarga tidak memiliki akses air minum utama yang layak, serta 4,3 juta pasangan usia subur masuk kategori 4 atau terlalu ya, yakni melahirkan terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, atau memiliki anak terlalu

Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan BKKBN ya. Mereka mengatakan bahwa data tersebut berasal dari hasil verifikasi pendataan keluarga pada tahun 2025. Ya, indikator keluarga risiko stunting tidak hanya berkaitan ya dengan kondisi gizi, tetapi juga nih teman Produa menyangkut kualitas lingkungan dan sanitasi keluarga. Dan dari total 8,1 juta keluarga risiko stunting tersebut ya teman Produa, pemerintah memprioritaskan kelompok desil 1 atau keluarga miskin sebagai sasaran utama program gerakan orang tua asuh cegah stunting. Ya, mereka juga menjelaskan bahwa bantuan dalam program genting atau gerakan orang tua asuh cegah stunting tidak hanya berupa makanan tambahan aja ya, tetapi juga menyasar persoalan mendasar yang berkaitan dengan stunting. Bantuan tersebut meliputi pembangunan jamban sehat, akses air bersih, rumah layak huni, bantuan nutrisi, edukasi pengasuhan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Dan BKKBN sendiri nih teman Produa menargetkan program genting atau gerakan orang tua asuh cegah stunting pada tahun 2026 dapat mencangkau 1 juta keluarga risiko stunting yang tersebar di 38 provinsi. Dan menurut BKKBN juga nih teman Produa, stunting ya tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak saja ya, tetapi juga perkembangan otak, kemampuan kognitif, hingga peningkatan risiko penyakit metabolik saat dewasa ya teman Produa. Oke teman Produa, itu dia informasi seputar kesehatan, yaitu 8,1 juta keluarga Indonesia berisiko stunting. Oke teman Produa, ini dari 38 provinsi ya yang ada di Indonesia. Dan kita harus jaga kesehatan kita, terutama apalagi nih kita yang sedang hamil, itu karena tadi stuntingnya mengganggu pertumbuhan anak kita ya. Dan stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan otaknya, kemampuan kognitif, hingga meningkatkan risiko penyakit metabolik saat dewasa ya teman Produa. Oke teman Produa, stay tune ya with RRI Produa Serui, teman terbaik kamu.

DTKS adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS merupakan sistem yang berisi informasi tentang kesejahteraan sosial masyarakat. Ada beberapa manfaat dari DTKS diantaranya. Menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial. Menjadi dasar untuk pendaftaran program bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan Kartu Prakerja. Menjadi dasar untuk program pemberdayaan sosial. Lalu siapa yang bisa terdaftar di DTKS? Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Cara untuk mendaftar DTKS. 1. Warga dapat mengusulkan diri ke kantor lurah atau RT RW melalui musyawarah kelurahan. 2. Usulan ditindaklanjuti oleh operator kelurahan masing-masing dengan melakukan input data usulan pada aplikasi SIKSNG. 3. Lurah kemudian akan melakukan finalisasi data warga yang layak masuk DTKS. Status DTKS dapat dicek melalui aplikasi SIKS atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

0: Wah, harga emas sekarang tinggi ya. Nyesel deh kemarin gak invest ke emas. Mana sekarang uangnya udah habis lagi.
1: Kemarin kan ayah udah ingatin invest ke emas, tapi mama keras kepala. Padahal emas itu investasi jangka panjang loh.
0: Maaf ya ayah, mama nyesel. Emas merupakan salah satu jenis investasi yang minim risiko dan menguntungkan dalam jangka panjang. Agar investasi emas Anda lebih optimal, ada beberapa strategi yang dapat ditetapkan, yakni pilih jenis emas yang tepat, melakukan riset pasar sebelum membeli, diverifikasi dengan emas digital, serta memantau kondisi ekonomi global. Semoga dengan adanya informasi ini, Anda bisa lebih bijak dalam memanfaatkan emas untuk mencapai tujuan keuangan Anda.

Pernikahan dini dapat menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak. Stunting adalah kegagalan tumbuh kembang yang disebabkan oleh malnutrisi berulang. Beberapa penyebab stunting yang penting untuk diketahui seperti kurang siapnya pasangan suami istri soal asupan gizi yang cukup semasa kehamilan, kurang matangnya organ reproduksi dan kematangan psikologis, kurang pengetahuan tentang pola asuh yang benar. Tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Dampak stunting yang dapat muncul diantaranya kelainan pada perkembangan otak, IQ, pertumbuhan fisik dan proses metabolisme, gangguan fungsi kognitif dan hasil belajar, penurunan kekebalan tubuh, peningkatan risiko diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan gangguan usia tua. Adapun upaya pencegahan stunting yang dapat dilakukan pada remaja adalah memberdayakan anak perempuan, memberikan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik, dukungan sosial untuk keluarga muda, pelayanan kesehatan masyarakat peduli remaja atau PKPR, pembinaan kesehatan di panti atau lapas, dan usia.

0: teman terbaik kamu. Prodo FM.
1: Hai teman Prodo, masih dari kawasan Jalan Batimura ya, dan pastinya di frekuensi yang sama 101,5 FM RRI Prodo Serui. Hai teman Prodo, tak terasa ya kita udah berada di pukul 19.14 menit atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur ya teman Prodo. Dan kita akan terjaga di jaga malam ya, jangan galau malam-malam ya. Oke, ingat teman Prodo, galau tuh hanya untuk orang yang terpercaya diri. Tapi kalau memang kamu terpercaya diri, sudah terserah kamu galau kah, terapa-apa sih. Ke teman Prodo, BTW buat kalian nih, teman Prodo mungkin yang penerima PIP 2026. Oke teman Prodo, memasuki bulan Mei hingga September 2026 ini ya, pemerintah melalui Kemendikdasmen mulai menyalurkan pencairan termin 2 PIP 2026. Nah, ketika melakukan pengecekan daftar penerima PIP 2026 ini ya teman Prodo, masyarakat seringkali ya mengalami kendala pengecekan datanya. Ya teman Prodo, tidak sedikit ya masyarakat yang sering ya diperlihatkan keterangan data tidak ditemukan. Ya, ketika mengecek PIP 2026 di laman Kemendikdasmen, ya simak solusi kendala mengatasi kendala akses data penerima PIP di 2026 ini ya teman Prodo. Dan mari kita lihat sama-sama ya teman Prodo, solusi untuk mengatasi kendala-kendala seperti data tidak ditemukan itu ya teman Prodo. Keterangan itu ya tidak berarti penerima langsung dinyatakan tidak berhak atas bantuan PIP ya teman Prodo, melainkan bisa terjadi karena data belum tersinkronisasi, identitas tidak sesuai, atau proses pemberuan masih berlangsung di sistem pusat ya. Dan melansir dari laman Kemendikdasmen, pihaknya akan menyarankan beberapa langkah untuk memastikan data dapat kembali terdeteksi dalam sistem PIP. Nah teman Prodo, langkah pertama yaitu penerima perlu memastikan nomor induk siswa nasional atau NISN dan nomor induk kependudukan atau NIK ya, yang diisi dengan benar dan sesuai dengan data kependudukan. Langkah kedua nih teman Prodo, melakukan verifikasi ke sekolah untuk memastikan data Anda sudah diperbarui dan terkirim ke sistem data pokok pendidikan atau Dapodik. Dan penerima PIP 2026 ini ya bisa mengeceknya di Sipintar melalui PIP Kemendikdasmen Go.id di menu pencarian di Google ya, dengan login menggunakan NIK dan NISN atau nomor induk siswa nasional. Ya, penerima PIP 2026 ini ya bisa mengeceknya di laman atau di laman webnya yaitu Sipintar melalui pip.kemendikdasmen.go.id. Dan langkah ketiganya nih teman Prodo, apabila hasil pengecekan tetap menampilkan keterangan serupa, penerima dapat melapor kendala ke pihak yang berwenang seperti sekolah, dinas pendidikan setempat, atau melalui kanal pengaduan di laman resmi PIP Kemendikdasmen.go.id. Dan pengecekan status penerima PIP dapat dilakukan dengan memasukkan NISN dan NIK di laman tersebut. Nah, jika terdaftar nih teman Prodo, sistem akan menampilkan nama siswa, jenjang pendidikan, serta periode pencarian bantuan. Oke teman Prodo, dimanapun kalian berada nih, tahu nggak rincian besaran saldo dana PIP 2026 ini per jenjang? Kita simak sama-sama ya teman Prodo. Ya, nominal dana bantuan yang diterima berbeda-beda ya, karena disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta didik. Teman Pro 2 jenjang yang pertama ya, yaitu TK dan SD, SDLB atau paket A ya, total per tahunnya Rp450.000. Nah, ini berikutnya khusus siswa baru dan kelas akhir itu berjumpa Rp225.000 ya, kelas 1 ganjil dan kelas 6 genap ya. Dan berikutnya jenjang SMP, SMPLB atau paket B ya, total per tahunnya Rp750.000. Dan sama juga nih khusus siswa baru dan kelas akhir ya, diterima dengan total Rp375.000. Yang berikutnya jenjang SMA, SMK, SMALB paket C ya, total per tahunnya Rp1.800.000 ya, khusus siswa baru dan kelas akhir menerima Rp900.000 ya, kelas 10 ganjil dan kelas 12 genap. Oke, untuk teman Pro 2 nih, siapa yang mengalami gangguan akses data penerima PIP 2026 ini, seperti yang tadi Kak Ocha bilang ya, ya melansir dari laman Kemendikdaksmen ya, pihaknya menyarankan beberapa langkah untuk memastikan data dapat kembali terdeteksi dan sistem PIP. Nah, teman Pro 2, kita langsung buka ya HP kita, kita buka di Chrome atau tidak di Google ya. Untuk penerima PIP bisa mengeceknya di Sipinter melalui pip.kemendikdasmen.go.id. Langsung kita share, dan di menu pencarian ada loginnya dengan memasukkan nick dan juga NISN. Ya, silakan mengecek data Anda ya teman Pro 2. Dan kalau apabila namanya tidak masuk SK Dominasi Pemberian, coba ditanyakan ke pihak yang berwenang ya, seperti sekolah atau dinas pendidikan terdekat ya teman Pro 2.

0: Hatiku penuh sama kamu. Apa kamu merasakan hal yang sama selama ini?
1: Stop. Stop. Stop, sebenarnya mari aku harus pergi.
2: Jod, kamu ninggalin aku lagi?

hari ini mau rilis, brother. Ini lagu yang kemarin aku jadiin lagu dari kalimat-kalimat yang kalian kirimkan di story Instagramku dulu, brother. Yang ini, nah itu dimunculin di sini, brother. Munculin ya. Nah itu ada kalimat yang bagus dan nyambung. Langsung kemarin aku sama Mas Seto juga langsung menyusun kata-katanya per kalimat-kalimat itu dari teman-teman semuanya. Nah nanti coba dicari, brother, di sini kalimatmu yang mana, brother. Tapi enggak tak ambil semua ya, brother ya. Enggak semua kalimat terus tak ambil terus, tapi itu cuman kalimat yang masuk dan bagus diksi-diksinya.

Lagi ngetren nih pemasaran digital bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran digital bagi UMKM adalah penggunaan media digital dan teknologi untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Hal ini meliputi strategi seperti pemasaran melalui media sosial, email, mesin pencari, iklan online, dan konten digital untuk meningkatkan visibilitas, menarik pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibanding metode pemasaran tradisional. Ada 4 cara untuk menggunakan pemasaran digital yang efektif. 1. Pemasaran media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok untuk menjangkau audiens. Anda dapat membuat konten menarik, mengiklankan produk atau layanan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 2. Pemasaran melalui mesin pencari. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website Anda di hasil pencarian organik atau tidak berbayar. 3. Pemasaran melalui email. Kirimkan email yang dipersonalisasi kepada pelanggan atau prospek yang sudah terdaftar di daftar

0: Wih, kok seganti jualan lagi? Kemarin jual minuman, kok ganti ke cemilan? Kok ganti lagi ke baju? Sekarang, kok ganti lagi ke sepatu?
1: Iyo, Ale. Bagaimana kau tahu sapu jualan kemarin tuh sepi semua? Rame sih, cuman pas awal-awal buka saja. Makanya, saya ganti-ganti terus nih. Ini rencana, saya mau ganti lagi. Sepi sekali, Kak.
0: Suwe, kau ini salah sekali. Namanya kau buang-buang modal itu. Harusnya, sebelum kau mulai berusaha, kau riset dulu. Kira-kira apa yang lagi diminati? Kau pu target pasar ini siapa? Kau pu kompetitor tuh siapa? Jangan asal-asalan begini.
1: Aduh, betul sudah, Ale. Saya juga su habis modal banyak sekali. Sekarang saya pusing sekali.
2: Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, riset pasar menjadi salah satu kunci keberhasilan, terutama bagi para pelaku UMKM. Riset pasar menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan strategi bisnis dan memastikan bahwa produk yang akan diluncurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.

0: tahu capek tau Ra.
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
2: Nyesel gue Ra.
1: Nyesel nikah sama aku.
2: Nyesel gue.

Hyperinflasi merupakan kondisi ekonomi yang sangat ekstrim di mana tingkat inflasi sebuah negara meningkat secara luar biasa cepat dan tidak terkendali. Dalam situasi ini, harga barang dan jasa melonjak dengan sangat cepat, seringkali dalam hitungan hari atau bahkan dalam hitungan jam. Pengaruhnya akan terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari karena uang yang dimiliki masyarakat kehilangan daya beli dengan sangat cepat. Fenomena hyperinflasi biasanya terjadi ketika sebuah negara mengalami ketidakstabilan ekonomi yang parah, seperti krisis politik, kebijakan moneter yang buruk, atau jumlah uang yang beredar jauh melebihi nilai yang didukung oleh cadangan negara tersebut. Akibatnya, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap mata uang yang ada, dan mulai beralih menggunakan mata uang asing atau barang sebagai alat tukar. Dalam kondisi ini, pendapatan dan tabungan masyarakat tergerus nilainya, dan ketimpangan sosial pun semakin lebar. Hyperinflasi bisa menyebabkan keruntuhan ekonomi yang sangat besar, memaksa pemerintah untuk mencari solusi drastis seperti mengganti mata uang atau melakukan reformasi ekonomi yang mendalam.

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Untuk membedakan antara jenis usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah menetapkan kriteria berdasarkan beberapa indikator utama, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan diperbarui melalui peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. 1. Untuk usaha mikro, membutuhkan modal usaha maksimal 1 miliar rupiah, itu pun tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai tempat usaha. Omset tahunan maksimal sebesar 2 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja kurang dari 4 orang. 2. Untuk usaha kecil, modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah, memiliki omset tahunan 2 miliar hingga 15 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang. 3. Untuk usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari 5 sampai dengan 10 miliar rupiah, omset tahunan mencapai 15 hingga 50 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Adapun klasifikasi UMKM penting untuk menentukan dukungan serta kebijakan pemerintah seperti akses pembiayaan, pelatihan, dan insentif pajak. Dengan mengetahui kriteria ini, pelaku usaha dapat memahami posisi usahanya dan memanfaatkan berbagai

0: Hey Rizky, kamu tahu tidak tentang investasi?
1: Iya sih, sedikit-sedikit. Kenapa emang?
0: Saya lagi tertarik untuk mulai investasi. Kayaknya penting buat masa depan ya.
1: Setuju Ayu. Investasi itu bisa jadi cara yang bagus untuk menumbuhkan uang kita. Terus, Ayu sudah tahu mau investasi di mana?
0: Aku lagi berpikir untuk memulai dengan reksadana. Bagaimana menurut kamu?
1: Reksadana? Bagus, Ayu. Apalagi buat pemula ada manajer investasi yang bantu kelola uang kita.
0: Berinvestasi di masa muda adalah langkah cerdas untuk membangun kekayaan di masa depan. Karena semakin awal memulai, semakin banyak waktu untuk Anda memiliki manfaat bunga majemuk.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, masih bareng ke Uca di sini ya teman Pro 2. Kita lanjut nih teman Pro 2. Dan kali ini untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada nih ya, yang udah pada lulus sekolah ya SMA, yang mau melanjutkan studinya ya sebagai maba atau mahasiswa baru nih teman kuliah, untuk daftar kuliah nih ini ada info tentang kesehatan ya, yaitu BPJS kesehatan diusulkan jadi syarat bagi mahasiswa baru saat daftar kuliah ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, dilansir dari kompas.com ya, BPJS Kesehatan mengusulkan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menjadi syarat bagi mahasiswa baru saat mendaftar ke perguruan tinggi ya. Ya, usulan tersebut kini tengah dijajaki bersama Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikbudsaintek ya. Teman Pro 2, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan pihaknya telah mengirim surat kepada Kemendikbudsaintek untuk membahas kerjasama tersebut. Dan teman Pro 2, Prihatin mengatakan ya, kepesertaan JKN aktif dinilai penting ya untuk memberikan perlindungan kesehatan selama mahasiswa menjalani perkuliahan mereka. Dan hal itu ya terutama berlaku bagi mahasiswa yang berasal dari luar daerah dan harus tinggal berpindah-pindah tempat. Ya teman Pro 2, kerjasama tersebut ya diharapkan dapat meningkatkan jumlah kepesertaan aktif JKN di kalangan mahasiswa. Bagus ya teman Pro 2, ini BPJS bekerja sama dengan kampus untuk bagi mahasiswa baru harus mempunyai BPJS ya. Oke teman Pro 2, kebijakan ini ya serupa sebenarnya ya sudah diterapkan di Unpad atau Universitas Padjajaran ya sejak 2 tahun terakhir loh, dan akan diberlakukan untuk kayaknya untuk semua universitas deh. Dan katanya mahasiswa baru diwajibkan memiliki status BPJS aktif sebelum melakukan daftar ulang ya. Dan kampus kerap menghadapi situasi ketika mahasiswa mendadak sakit atau mengalami kecelakaan tetapi tidak memiliki perlindungan kesehatan. Ya ya teman Pro 2, kayaknya pasti sering nih Kak Oce juga kan pernah kuliah. Iya dong. Tapi waktu kita kuliah, kalau kita sakit ya kita ke dokter bayar sendiri ya pakai uang pribadi. Dan ini bagus ya teman Pro 2, bisa kalau sakit di tempat rantau bisa pakai BPJS dan berobat ya ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Dan ini juga memiliki perlindungan kesehatan ya. Oke teman Pro 2, masih ada tantangan dalam penerapan kebijakan tersebut ya pasti. Dan salah satunya terkait mahasiswa penerima bantuan iuran atau PBI yang sebelumnya ditanggung pemerintah daerah asal. Ya ketika mahasiswa berpindah daerah untuk kuliah, status kepesertaannya yang sebelumnya aktif di daerah asal ya terkadang tidak otomatis berkelanjutan ya teman Pro 2. Untuk itu di berlakukan untuk harus BPJS-nya aktif ya teman Pro 2 sebelum mendaftar melakukan daftar ulang. Dan itu syarat yang utama dan terutama nih untuk peserta untuk adik-adik yang mau daftar kuliah. Dan ada juga kendala-kendalanya ya teman Pro 2, yaitu kampus juga menghadapi persoalan menjaga status kepesertaan mahasiswa agar tetap aktif setelah proses registrasi ulang selesai. Dan mahasiswa yang awalnya aktif saat daftar ulang tetapi kemudian kepesertaannya tidak aktif lagi karena iuran bulanannya tidak dibayarkan. Ya, kebijakan tersebut ya dinilai dapat membantu mahasiswa memperoleh akses layanan kesehatan lebih cepat ketika mengalami kondisi darurat selama masa kuliah. Ya, terutama nih
Bagi mahasiswa perantau yang tinggal jauh dari keluarga dan harus mengurus kebutuhan kesehatannya sendiri. Karena itu teman berdua, BPJS Kesehatan berharap pembahasan tentang Kemendikbudristek dapat berjalan lebih lanjut ya, agar pelindungan kesehatan mahasiswa bisa diperluas di lingkungan perguruan tinggi. BTW nih teman perdua, siapa nih yang udah pada daftar kuliah dan ada syarat baru ya bagi mahasiswa baru, yaitu BPJS Kesehatan harus aktif ya teman perdua. Ini sih mempermudah kita ya teman perdua untuk menjaga, apalagi nih teman perdua yang mau kuliahnya di luar Sulawesi atau di perantauan gitu, BPJS-nya harus aktif ya. Ini terutama nih bagi mahasiswa perantau yang tinggal jauh dari kuliah untuk mengurus kebutuhan kesehatannya sendiri. Agak teman perdua, BPJS ini kan untuk kebutuhan kesehatan kita. Kalau sakit hati minta maaf ya, itu tuh tidak ditanggung BPJS. Jadi kalau macam teman perdua kan sakit hati, bagi asrama Nasrani mendingan kan pergi berobat di gereja, yang agama muslim kan pergi berobat di masjid. Oke teman perdua, canda ya. Itu dia ya informasi seputar kesehatan ya, bagi BPJS Kesehatan diusulkan jadi syarat mahasiswa baru saat daftar kuliah. Oke teman perdua, tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Perdua Serui, teman terbaik kamu.

0: geser-geser yang kayak ini tuh nanti rumahnya di sini, misalkan nanti tinggi gini.
1: Iya agak miring, nanti nanti agak lingkar.
2: Nih. Ini penting. Ya, ya. Kamu pilih lagu, kamu pilih lagu.
0: Satu, dua, tiga, berdiri bareng, berdiri bareng.

0: Ibu Vera, kembali lagi. Ada yang bisa saya bantu, Kak Bu?
1: Pak Dokter, saya ini risau sekali, Bapak. Karena Mama dong di rumah itu bilang kalau anemia itu bisa menyebabkan stunting. Memangnya itu betul kah, Pak Dokter? Saya punya riwayat anemia sejak sebelum hamil, ini masalahnya.
0: Benar, Ibu Vera. Anemia memang menjadi salah satu penyebab stunting. Ini bisa terjadi karena kurangnya asupan nutrisi yang penting untuk pembentukan hemoglobin.
1: Aduh, bagaimana ini, Pak Dokter? Saya takut sekali, Kak.
0: Ibu Vera, jangan risau dan jangan stres ya. Saya sarankan untuk Ibu kembali mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan asam folat. Ibu bisa memperolehnya dari daging, rendah lemak, makanan laut, telur, sayuran hijau, jeruk, pepaya, alpukat, pisang juga bisa, Bu. Selain itu, Ibu juga harus bisa memenuhi kebutuhan vitamin C dan mengonsumsi suplemen. Untuk suplemennya, nanti saya kasih resepnya, Ibu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ayo teman berdua, balik lagi nih bersama Kak Ocha di sini dan ya masih terjaga di sana nih teman berdua. Oke, kita lanjut ya teman berdua. Oke, dan kali ini ya teman berdua yang ada sempat viral nih ya anak teman berdua viral ya, anak kecil dan remaja yang berburu parfum. Dan tahu nggak teman berdua, belum lama ini ya media sosial ramai memperlihatkan antrian panjang anak-anak dan remaja ya yang berburu parfum di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Dan fenomena ini ya menunjukkan bahwa parfum kini bukan lagi sekedar pelengkap penampilan orang dewasa, melainkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup anak remaja ya. Di tengah meningkatnya minat anak dan remaja terhadap wewangian ya, usai ya berapa sih sebaiknya anak boleh mulai dikenakan parfum? Oke teman berdua, menurut dokter nih ya, ada pertimbangan kesehatan kulit, risiko juga iritasi hingga keamanan bahan yang perlu diperhatikan ya sebelum orang tua memutuskan mengenalkan produk wewangian kepada anak. Terus gimana dok, usia berapa sih anak boleh pakai parfum? Ya, Wakil Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Banten, Dr. Arifin Kurniawan ya menegaskan parfum tidak direkomendasikan untuk bayi maupun balita. Menurutnya nih teman berdua, kulit anak pada usia tersebut masih sangat sensitif ya, sehingga rentan mengalami iritasi. Ya, pendapat serupa juga disampaikan dokter spesialis ya teman Pro2. Secara medis penggunaan parfum pada anak sebaiknya ditunda, terutama pada bayi di bawah usia 6 bulan hingga 1 tahun. Ya, menurutnya kulit bayi masih berada dalam tahap perkembangan sehingga lapisan pelindung kulit belum bekerja optimal. Akibatnya nih teman Pro2, bahan pewangi yang berpotensi memicu iritasi, kemerahan hingga alergi pada kulit sensitif anak. Maka dari itu teman berdua, penggunaan produk wewangian pada bayi sebaiknya tidak dijadikan kebutuhan utama ya. Bagi orang tua disarankan ya lebih fokus menjaga kebersihan tubuh dan pakaian anak dibandingkan menutupi dengan aroma tubuh menggunakan parfum ya. Pendekatan paling aman untuk menggunakan parfum adalah ketika anak sudah memasuki usia sekolah. Ya, pada fase ini ya teman Pro2, anak dinilai sudah mulai mampu memahami instruksi penggunaannya dengan baik. Anak usia 3 hingga 5 tahun sebenarnya sudah dapat mulai dikenalkan dengan produk wewangian. Tapi ini yang khusus untuk anak ya, karena ringan tetapi penggunaannya harus sangat minimal ya teman Pro2. Mereka juga mengingatkan orang tua untuk tidak langsung memberikan parfum orang dewasa kepada anak. Bila ingin mengenalkan wewangian, pilihlah produk yang khusus anak seperti baby collagen yang telah lolos uji dermatologi. Ya, pemilihan produk yang tepat menjadi hal penting karena kandungan alkohol dan bahan pewangi pada parfum dewasa umumnya lebih tinggi ya dibandingkan produk anak. Dan memasuki usia remaja nih teman Pro2, penggunaan parfum dinilai lebih diperbolehkan. Ya, meski demikian mereka mengingatkan agar parfum itu tidak dijadikan kebutuhan utama atau ritual harian yang berlebihan. Ya, menurutnya banyak orang tua maupun remaja menganggap parfum sebagai solusi utama untuk mengatasi bau badan saat pubertas. Padahal nih teman Pro2, akar masalahnya justru sering berkaitan dengan kebersihan tubuh kita ya. Agar anak dibiasakan mengganti pakaian secara rutin, menjaga tubuh tetap kering setelah berkeringat, serta memahami perubahan tubuh yang muncul ya saat pubertas. Dan orang tua juga untuk tetap waspadai kemunculan bau badan yang terlalu dini pada anak. Ya, kondisi tersebut ya teman perdua dapat disertai tumbuhnya rambut ketiak, rambut kemaluan, jerawat, hingga percepatan pertumbuhan tubuh. Ya, tanda-tanda tersebut ya teman perdua bisa mengarah pada pubertas dini atau gangguan hormonal yang tertentu sehingga perlu mendapat perhatian medis ya teman perdua. Jika terjadinya di usia 8 tahun pada anak perempuan atau 9 tahun pada anak laki-laki, ini bisa termasuk pubertas dini dan perlu konsultasi lebih lanjut ya ke dokter anak, khususnya nih ke bagian endokrin ya teman perdua.

Oke, teman berdua, itu dia satu info gaya hidup kita, yaitu viral anak kecil, viral ya, sempat viral ya, anak kecil dan remaja berburu parfum. Tapi usia berapa sebaiknya mulai pakai parfum? Sebenarnya udah bisa tadi ya, dari umur 5 sampai 6 tahun, tapi itu parfumnya halus sendiri ya, seperti baby collection ya, untuk parfum untuk anak bayi. Dan jangan menggunakan parfum orang dewasa ya, karena mengandung alkoholnya yang berbeda. Oke, teman berdua, tetapkan kebersamaanmu hanya di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik.

Investasi saham memang bisa memberikan keuntungan besar, tapi di sisi lain juga beresiko mengalami kerugian. Wajar sih kalau sesekali rugi karena pasar saham memang fluktuatif. Tapi kalau sampai mengalami kerugian yang tidak wajar, itu pertanda ada yang salah. Nah, biar nggak terjebak dalam situasi ini, yuk kenali penyebabnya. 1. Terjebak di saham gorengan. Saham gorengan adalah saham yang harganya naik dan turun secara ekstrim karena manipulasi bandar. Biasanya, saham ini punya fundamental yang buruk tapi tetap banyak diperdagangkan karena spekulasi. 2. Tidak punya strategi investasi yang jelas. Banyak investor pemula yang membeli saham hanya karena ikut-ikutan atau FOMO. Tanpa strategi yang jelas, keputusan investasi jadi emosional dan rawan rugi besar. 3. Salah memilih saham dan tidak melakukan diverifikasi. Menaruh semua uang di satu saham beresiko tinggi. Kalau perusahaan itu mengalami masalah, kerugiannya bisa sangat besar. 4. Overtrading dan tidak sabar. Beberapa investor terlalu sering jual beli saham atau overtrading dengan harapan bisa cepat mendapatkan cuan. Padahal, semakin sering transaksi, semakin besar resiko rugi akibat biaya trading dan keputusan yang kurang matang. 5. Tidak mengontrol emosi saat pasar bergejolak. Pasar saham bisa naik turun dengan cepat. Kalau kamu mudah panik saat harga turun, kemungkinan besar kamu akan menjual saham di harga yang rendah. Padahal bisa jadi itu hanya koreksi sementara. Kerugian dalam investasi saham memang bisa terjadi. Tapi kalau jumlahnya tidak wajar, sudah pasti ada faktor yang perlu dievaluasi. Hindari saham gorengan, jangan FOMO, lakukan disverifikasi, kendalikan emosi, dan selalu gunakan strategi investasi yang jelas.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya, gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah.
0: Luar
1: sehat,
0: biasa.
1: Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib ya. Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang gak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku gak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis bisa, gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari. Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas, tapi kalau cukup lah dia ya 2 gelas lah.
0: 2 gelas
1: gitu.
0: Ya. Benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak nggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari nggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman-zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula.
0: Oh,
1: kan
0: bener.
1: Orang tua.
0: Iya,
1: kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah gak pernah pakai gula lagi sih.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi doang ya?
1: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya, terus tapi yang bikin agak mellow dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya, sebenarnya mau gak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oh oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana banget rasanya? Collab kerja sama T5 tuh gimana rasanya sih sebenarnya?
1: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu.
0: Okay.
1: Gregetnya nggak dapet gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di Shi kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Oke.
1: Benar. Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA. Jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Ya. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Oh wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan?
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya, kayaknya ada 6 kayaknya.
0: Wow, ini itu karena, udah bisa jadi bisa mini album EP. Ya, EP
1: bener,
0: ya,
1: bener, makanya akhirnya tercetuslah ya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kak Meli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Sci gitu kan.
1: Betul.
0: Terus juga sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Beda lagi.
0: Barengan T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya, cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu, bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu.
0: Betul.
1: Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul, ya. betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Betul.
0: Gak cuma dari proses produksi aja, tapi ke lebih luas lagi. Mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
1: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh. Apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Bener.
1: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita gak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita. Betul kan? Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, Fit. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio.
0: Bener.
1: Mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
0: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
1: banget
0: sebuah lagu ya. Iya kan,
1: benar-benar.
0: Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah
1: ya,
0: ini nih, nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya. Jadi ditunggu aja teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih? Berarti bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh. Belum sebulan
0: berarti. Belum genap sebulan ya. Aku bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 12 ya, wow. Lupa deh.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, di ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Bener, jadi gak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Bener, oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak apa ya, tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gua tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, dibandingin. Akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gua putus, enggak gitu. Justru di sini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lo harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar-benar. Berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa, cewek dewasa gitu. Alright.
0: Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu, let's say pasangannya.
1: Tapi, betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang gak langsung marah, apa-apa marah, apa-apa marah gitu kan. Ujung-ujungnya berantem ntar kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Air itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklist, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya, sebaik-baiknya pasangan adalah bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong. Betul. Gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakini diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
0: Alright, benar. Karena nggak semua orang itu sempurna, ya kan? Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan?
1: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah, maskulinnya lebih kuat gitu.
0: Iya,
1: bener. Jadi memang ada di lirik, tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, terima beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu. Asik kan punya cewek kayak gitu?
0: Asik sih, bener sih.
1: Iya kan?
0: tapi, menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapat cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan, ya
1: nggak
0: cuma cewek sih sebenarnya, dapat pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan,
1: bisa
0: mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Banget. Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
0: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Gas. Gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu. Jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal. Aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam berapa ya? Jam 12 apa waktu itu.
0: Wow, okay.
1: Jadi teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
1: ya, buat nyanyi. Sibuk recording,
0: vokal ya. Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Iya. Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya Aku Bukan Dia nih dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul. Jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya.
0: Bener.
1: Juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Iya, bener.
1: Kayak di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lah main ad-libs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada ad-libs yang wow-nya gitu lah.
0: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi yes, itu jadi kesulitan nggak untuk apa, untuk take vokalnya, bagian-bagian yang ad-libs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu tek vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh tek vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu memang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
0: Betul, emosi lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan?
1: Iya, aku baru inget tadi tuh aku kayak ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak deh. Jadi sempat main ke sana. Nah, kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan? Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati, gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rapid Question.
1: Alright,
0: jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Tar.
0: Yang paling berani deh.
1: Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya
0: Aries.
1: Aries.
0: Sama, kita Aries geng gitu.
1: Wow, serius.
0: Serius, aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4 berapa? 4 April. Oke, alright.
1: Beda sehari sama Cua juga.
0: Oh iya, wow,
1: gokil. Hanya Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua.
0: Nah.
1: Sih. Paling berani apa?
0: Paling berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, tour bosen, terus cuma berapa kilo aja sih jadinya. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM. Bawa mobil Elf. Beda bener. Kan?
0: Iya, bener-bener. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda.
0: Bener.
1: Kan, Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Bener-bener. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Benar, lagi dibeliin sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Itu. Wah,
0: proud banget pakainya tuh pasti ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36, aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah gak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah gak ada?
1: Sekarang kayaknya udah gak ada.
0: Oh udah gak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, dah.
0: Wow, itu sih pasangan yang wah, gokil banget. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
0: Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget
1: nge-boost.
0: Ya. Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa? Ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan.
1: Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: Oh SMP.
1: SMP.
0: Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Nggak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya caranya nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100 ribu. Dibayar 100 ribu dipotong 10.000 buat kalau kita tuh fee agent kali ya.
0: Iya, iya, benar, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Tenang banget.
0: Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Tenang banget. Seneng banget
0: sih, benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan depan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan kayak gimana?
1: Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia. Alright, last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band She reunion? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga. Cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang emang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih.
0: Gitu. Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman
1: ya lihat
0: nanti lah gimana kedepannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo, benar-benar. Kedaya salam kenal ya buat Kameli, semoga makin sukses untuk kedepannya.
1: Amin. Terima kasih, salam kenal juga.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti
0: kerjaan
1: kita nggak terbengkalai. Sekarang ini malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kameli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku enggak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request silahkan request sebanyak-banyaknya, dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya. Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib
0: harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli, sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya.
1: Amin.
0: Alright, thank you juga. Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit, dan Kak Meli juga ikutan pamit.
1: Juga.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye bye.
1: Bye, thank you.
2: Music Live Chat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bareng Kak Ocha ya teman berdua. Dan tadi jam 9 atau ya jam 9 ya, kita udah sama-sama ya teman berdua mengikuti MLC atau musik live chat yang disiarkan langsung dari Pro2 RRI Jakarta dan diikuti oleh seluruh RRI di Indonesia ya teman berdua. Oke teman berdua, Kak Ocha akan ngobrol-ngobrol nih tentang berapa hari lagi nih ya kita udah masuk Piala Dunia. Oke teman berdua, Kak Ocha akan ngobrol-ngobrol nih dikit tentang Piala Dunia 2026 ini. Oke teman berdua, Piala 2026 ini ya akan diramaikan loh oleh pemain kepala empat atau pemain-pemain yang tertua ya teman berdua. Dan ini pastinya ya ini para pemain yang sudah kepala empat atau 40 tahun gitu ya, yang katanya sih ini pemain yang bintang terakhir mereka loh di Piala Dunia 2026 ini. Ya yang ini bukan CR7 atau Cristiano Ronaldo sendiri loh, ada yang lain lagi nih teman Pro 2. Masuknya kiper veteran Craig Gordon ya ke dalam skuad timnas Skotlandia menambah deretan pemain berkepala empat ya yang tampil di Piala Dunia. Ya pelatih Steve Carlack ya, mengumumkan daftar 26 pemain timnas Skotlandia. Ya Craig Gordon ini ya masuk bersama dua penjaga gawang lainnya yakni Angus Gunn dan Liam Kelly. Ya usianya ya teman Pro 2 43 tahun loh, dan Gordon ini berpeluang mencatat rekor sebagai salah satu pemain kepala empat yang tampil di ajang Piala Dunia 2026. Dan sebelumnya nih teman Pro 2, hanya ada 7 pemain berusia 40 tahun ke atas loh yang pernah bermain di Piala Dunia. Dan rekor pemain tertua masih dipegang oleh Ezam Elha dari ya mantan kiper Mesir tersebut, tampil di Piala Dunia 2018 saat berusia 45 tahun 161 hari ketika menghadapi Arab Saudi. Dan kita lihat lagi nih teman Pro 2, jumlah pemain kepala empat di Piala Dunia diperkirakan bertambah pada edisi 2026 ini ya. Sebelumnya yaitu yang tadi ya, Craig Gordon ya, skuad timnas Skotlandia ya, dia menjadi kiper ya, kiper di Skotlandia. Dan juga ada pasti satu ini nih kita udah tahu ya, yaitu Cristiano Ronaldo dan Edin Dzeko ya sudah memastikan tempat di tim nasional masing-masing ya, CR7 panggilan biasa aja ya, Ciron akan tampil bersama Portugal pada usia 41 tahunnya, sedangkan Dzeko membela Bosnia di usianya yang ke-40 tahun ya. Ya selain itu juga ada Luka Modric yang 40 tahun dari Kroasia, Guillermo Ochoa ada 40 tahun, dan ada Sebastian Soria 42 tahun yang juga berpeluang tampil di Piala Dunia 2026 ini ya teman berdua. Dan ketiga pemain veteran tersebut nih masih menunggu pengumuman resmi skuad akhir dari negara masing-masing. Ada pula kiper Tanjung Verde Fosina yang akan genap berusia 40 tahun saat turnamen berlangsung. Meski sudah berusia 43 tahun ya, si kiper dari Skotlandia ini Craig Gordon ya masih punya peran penting ya di timnas Skotlandia sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia bergantian tampil dengan Angus Gunn saat rekannya mengalami cedera. Ya, sementara Liam Kelly mendapat kesempatan tampil pada laga uji coba terakhir. Di sektor lainnya nih teman Pro 2, Skotlandia ya juga masih mengandalkan kapten Andy Robertson di lini pertahanan. Ada juga Steve Carlack ya
yang turut membawa 4 pemain andalan dari Liga Italia, yakni Scott McTominay, Billy Gilmore, Lewis Ferguson, dan C. Adams. Ya, Skotlandia ya bergabung di grup C Piala Dunia 2026 bersama Brazil, Maroko, dan juga Haiti.

Oke teman Prudu, selain Piala Dunia 2026 ini diramaikan pemain kepala empat, ya bukan Ronaldo aja yang tertua, ternyata ada kiper dari timnas Skotlandia yaitu Craig Gordon yang berumur 45 tahun. Dan kita pindah nih ya teman Prudu ke Lamine Yamal ya, bidik rekor hat-trick termuda Spanyol di Piala Dunia 2026 ini ya teman Prudu. Dan kita tahu ya bintang muda Lamine Yamal ini kan dari Spanyol ya, dia memasang target besar di Piala Dunia 2026 ini. Ya kita tahu wonderkid Barcelona ini ya, dia ingin menjadi pemain termuda di timnas Spanyol yang mencetak hat-trick di ajang sepak bola paling bergengsi dunia ini. Dan Yamal mengaku ya termotivasi untuk mengukir sejarah baru bersama La Roja ya, setelah terus digoda rekan setimnya yaitu Gavi yang saat ini ya masih memegang rekor pencetak gol termuda di timnas Spanyol. Ya saat ini ya teman Prudu, rekor pencetak gol termuda timnas Spanyol masih menjadi milik Gavi yang meraihnya pada usia 17 tahun. Dan Lamine Yamal sudah tidak bisa mematahkan rekor tersebut karena telah berusia 18 tahun ya. Namun teman Prudu, penyerang sayap andalan Barcelona ini ya masih memiliki peluang mencatatkan rekor lainnya, yaitu menjadi pemain termuda Spanyol yang mencetak 3 gol dalam satu laga Piala Dunia. Dan Lamine Yamal nih teman Prudu, bahkan ya berseloroh soal rivalitas kecilnya dengan Gavi. Ya katanya nih teman Prudu, jika saya mencetak gol kedua mungkin saya akan memberi sedikit anggukan kepala nih, anggukan kepada Gavi karena dia baru punya satu, tetapi saya akan berusaha mencetak ketiganya. Oke, semoga apa yang Lamine Yamal katakan ya semoga tercapai ya Lamine Yamal. Dan Kak Oya juga nih salah satu fansnya Lamine Yamal ya. Lebih lanjut lagi nih teman Prudu, Lamine Yamal menilai timnas Spanyol yang dilatih oleh Luis de Fuente layak disebut ya sebagai salah satu favorit juara Piala Dunia 2026 setelah sukses menjuarai Euro 2024. Ya namun ya teman Prudu, ia menegaskan bahwa status unggulan tidak menjamin apa-apa ya jika tidak diimbangi dengan performa yang konsisten. Selain itu juga Lamine Yamal ya menyadari banyak negara kuat lain yang siap menjadi ancaman serius, termasuk Argentina, Prancis, Portugal, Inggris dan lain-lain. Dan di Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko ya pastinya ya, pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Ya Spanyol akan memulai turnamen dari grup H yang diisi juga oleh Uruguay, Arab Saudi dan Cabo Verde. Ya bersama generasi muda Spanyol nih ya teman Prudu, Yamal tentu berharap La Furia Roja mampu kembali menciptakan sejarah di panggung terbesar sepak bola dunia. Oke teman Prudu, kita break sejenak ya. Tapi jangan kemana-mana ya teman Prudu, karena Kak Oce akan ngobrol lagi yaitu daftar skuad Jerman di Piala Dunia 2026. Ya teman Prudu, tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Prudu Asrui, teman terbaik kamu.

0: Ih, lucu. Ambil ah. Ih, ini gemas sekali. Ini juga ambil sudah. Ya ampun, warnanya cantik sekali. Cocok ini buat di ruang tamu. Angkut-angkut.
1: Ih, Ma, macam tuh semua Mama mau ambil. Tadi sebelum kesini janjinya apa? Beli yang tuh lagi butuh saja, toh.
0: Aduh, Bapak ini. Tapi ini semua lucu, toh. Lagian, Bapak Pugaci juga masih ada, Mo. Jangan pelit-pelit lah, Bapak.
1: Hah? Bukan Bapak mau pelit, Mama sayang. Tapi keadaan ekonomi sekarang nih lagi tidak stabil. Kita harus belanja cerdas. Kita harus bisa membedakan mana yang kita butuh, mana yang kita ingin. Kalau cuma sekedar mengikuti keinginan nanti tidak ada habisnya. Lagian kita juga harus simpan uang untuk anak-anak, pendidikan dan masa depan, Ma. Inflasi tidak hanya berdampak pada harga barang, tetapi juga pada berbagai aspek kehidupan ekonomi. Untuk itu, belanja cerdas merupakan langkah tepat di tengah ketidakstabilan ekonomi.
2: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu. Prodia FM.
1: Oke teman Prodia, masih terjaga di jaga malam nih teman Prodia. Kita lanjut ya. Dan yang tadi Kak Oce bilang, Kak Oce akan ngobrol dikit. Dadar skuad Jerman di Piala Dunia 2026 ini ya teman Prodia. Dan kita lihat nih teman Prodia, ada Manuel Neuer ya yang resmi ya kembali masuk skuad tim nasional Jerman untuk Piala Dunia 2026. Ya itu terjadi meski Neuer ya sempat memutuskan pensiun dari Lever Internasional usai Euro 2024. Ya kiper veteran FC Bayern Munchen itu ya kembali dipercaya pelatih Jerman yaitu Julian Nagelsmann untuk memperkuat di Menschkev ya pada turnamen yang digelar di Amerika Utara tersebut. Dan kembalinya Manuel Neuer ini ya menjadi salah satu kejutan terbesar dalam daftar skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026. Dan seperti kita tahu nih teman Prodia sebelumnya ya Manuel Neuer ini ya sempat mengakhiri karirnya bersama timnas Jerman setelah Euro 2024. Namun pengalaman dan kepemimpinannya membuat staf pelatih kembali ya memanggil penjaga gawang juara dunia 2014 itu. Ya Nagelsmann atau pelatih Jerman dikabarkan menilai sosok Neuer ini ya masih sangat penting ya terutama untuk menjaga atmosfer ruang ganti serta membimbing para pemain muda Jerman. Ya tak hanya menjadi figur senior aja, mantan kiper FC Schalke 04 ini ya juga tetap berpeluang tampil sebagai penjaga gawang utama meski Jerman masih memiliki dua kiper yaitu Oliver Baumann dan Alexander Nobel. Selain Manuel Neuer ya sejumlah pemain andalan Jerman pada Euro 2024 ya kembali lagi ya dipanggil untuk Piala Dunia 2026 ini. Ya nama-nama seperti Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Florian Wirtz, Jamal Musiala dan Kai Havertz ya yang kembali menjadi tulang punggung skuad di Menschkraft tersebut. Dan Jerman juga membawa sejumlah wajah muda ya yang mulai mencuri perhatian di Bundesliga yaitu termasuk wonderkid Bayern Munchen yaitu Leonard Kahrt ya dan backnya Frankfurt Nathaniel Brown dan gelandang di VfB Stuttgart yaitu Angel Stiller. Ya di sisi lain juga teman Prodia ada Sergei Gnabry ya yang dipastikan tidak masuk dalam skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026 akibat cedera yang belum pulih dan absennya pemain Bayern Munchen ini menjadi kehilangan tersendiri ya bagi lini serang Jerman yang tengah membangun generasi baru di bawah naungan Nagelsmann. Dan ini dia ya teman Prodia daftar lengkap skuad timnas Jerman untuk Piala Dunia ya. Kipernya Manuel Neuer, Oliver Baumann dan Alexander Nobel. Dan backnya ada Joshua Kimmich, Nico Schlotterbeck, David Raum dan lain-lain. Ada gelandang. Aduh gelandangnya nih cakep banget nih. Ada Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leonard Kahrt, Ingo Stiller dan lain-lain. Dan penyerangnya nih ada Kai Havertz, Dennis Undav, Jamie Levenick, and Maximilian. Oke teman Prodia, ke gelandangnya ada Jamal Musiala nih. Siapa nih teman Prodia yang pendukung Jerman tetap semangat nih karena Jamal Musiala kembali lagi ya bermain di timnas Jerman.

Oke teman berdua, itu dia ya obrolan sedikit terkait Piala Dunia yang dapat Kak Oja obrolin atau temani ruang dengar kalian nih teman berdua di malam ini. Oke teman berdua, ya masih terjaga nih di sana, di jaga malam kita yang udah pada rebahan aja, yang tunggu jam tidurnya atau posisi enak untuk cari-cari cara untuk tidurnya cepatan, enggak yang lagi scroll-scroll HP, yang mungkin lagi cerita-cerita ngerjakan deadline-nya. Oke, dimanapun kalian berada, terima kasih nih udah nemenin Kak Oja ngobrol-ngobrol dikit ya teman pro 2. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Asik, arisan cair. Beli apa enaknya? Ah, ganti HP sudah, biar keren.
1: Apa sih, Ma? Mending beli emas atau ditabung dulu. Nanti kalau udah banyak uangnya, bisa beli tanah, Kak.
0: Tapi, Pa, iPhone baru ini. HP keluaran baru.
1: Kalau kita invest ke tanah, sewaktu-waktu kita butuh uang kan bisa dijual. Begitu juga dengan tanah. Tanah kan gak perlu perawatan. Harganya juga bakal naik dari tahun ke tahun. Bisa untung, kan?
0: Oh, iya ya. Oke deh, besok tong kita ke rumah siapa?
2: Mengembangkan bisnis UMKM memerlukan pendekatan yang matang dan terencana. Berikut adalah 4 kunci dalam mengembangkan bisnis UMKM. Inovasi produk dan layanan. Untuk tetap kompetitif, UMKM perlu terus berinovasi, baik dalam hal produk maupun layanan. Ini bisa berupa pengembangan produk baru, peningkatan kualitas produk yang sudah ada, atau menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik. Mengidentifikasi tren pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen yang berubah dapat menjadi kunci keberhasilan. Pemasaran digital. Memanfaatkan pemasaran digital sangat penting. Mengingat perkembangan teknologi yang pesat, UMKM dapat memanfaatkan media sosial, website, dan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pemasaran digital yang efektif dapat meningkatkan visibilitas bisnis dan mendekatkan produk dengan konsumen. Manajemen keuangan yang baik. Mengelola keuangan dengan hati-hati sangat penting agar bisnis tetap berkelanjutan. Menyusun anggaran, mencatat arus kas, dan mengelola utang dengan bijak adalah langkah-langkah krusial dalam menjaga kesehatan finansial UMKM. Selain itu, memiliki cadangan dana untuk menghadapi situasi darurat bisa menjadi pelindung bagi bisnis. Membangun jaringan dan kemitraan. Mengembangkan relasi bisnis dengan sesama pelaku usaha, supplier, atau bahkan dengan lembaga pemerintah dapat membuka peluang baru. Jaringan ini dapat membantu Anda dalam memperluas pasar, memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif, atau bahkan memperoleh bantuan finansial melalui program-program khusus untuk UMKM. Dengan fokus pada inovasi, pemasaran, pengelolaan keuangan, dan jaringan bisnis, UMKM dapat berkembang

kita mengetahui bahwa inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Untuk mengukur inflasi, ada beberapa metode yang digunakan. Dan yang paling umum adalah Indeks Harga Konsumen atau IHK dan Indeks Harga Produsen atau IHP. Indeks Harga Konsumen mengukur perubahan harga barang dan jasa yang biasanya dikonsumsi oleh rumah tangga. Barang dan jasa ini mencakup makanan, pakaian, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Indeks harga konsumen dengan membandingkan harga barang dan jasa pada periode tertentu dengan harga pasar pada periode dasar. Indeks harga produsen mengukur perubahan harga di tingkat produsen atau grosir sebelum barang sampai ke konsumen akhir. Indeks ini mencakup harga barang mentah, bahan baku, dan barang setengah jadi yang diproduksi. Untuk menghitung inflasi, data harga barang dan jasa dikumpulkan setiap bulan. Setelah itu, perubahan harga dihitung dan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Inflasi biasanya dihitung dalam persentase untuk menunjukkan seberapa besar kenaikan harga selama periode tertentu.

UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini merujuk pada kategori usaha yang memiliki skala kecil dan menengah, yang biasanya dikelola oleh individu atau kelompok kecil. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing kategori UMKM. Usaha mikro, usaha yang memiliki jumlah karyawan kurang 5 orang dan memiliki aset atau omset tahunan yang relatif rendah. Usaha kecil, usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 5 sampai 9 orang dan aset dan omset tahunan lebih besar dari usaha mikro tetapi masih di bawah batas tertentu. Usaha menengah, usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 20 hingga 99 orang dan aset atau omset tahunan yang lebih tinggi dari usaha kecil tetapi masih tergolong menengah. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, seperti menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, juga berkontribusi pada produk domestik bruto, PDP suatu negara.

mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai teman Pro2, selamat malam dan pendengar setiap Pro2 dimanapun kalian berada. Nggak terasa ya, kebersamaan kita malam ini sudah sampai di penghujung acara kita. Oke, BTW makasih nih teman Pro2 yang udah temenin Kak Ocha berbagi cerita dan menghadirkan energi positif di RRI Pro2 Asrui. Semoga lagu dan obrolan malam ini ya bisa jadi teman yang hangat nih untuk aktivitas perjalanan ataupun waktu istirahat kalian ya teman Pro2. Tetap semangat menjalani hari kita, jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu sebarkan vibes positif dimanapun kalian berada ya teman Pro2. Saya Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kalian ya. Terus stay tune di frekuensi yang sama 101,5 FM RRI Pro2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika suatu ketika musibah datang melanda dan menimpamu, berarti Allah sayang kepadamu. Datangnya musibah adalah pertanda bahwa Allah menyayangi kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah turunkan musibah kepadanya. Berarti turunnya musibah kepada kita adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi diri kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha." Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan menimpakan musibah kepada hamba tersebut. Jika dia ridha, maka Allah ridha kepadanya. Kalau kita melihat ada seorang bocah kecil bermain api, maka dinasihati oleh ibunya, "Wahai anakku, jangan bermain api." Tapi sang anak ini terus bermain api. Kemudian sang ibu mencubitnya, bahkan memukulnya. Maka seketika itu juga sang anak merasa bahwa ibunya jahat. Dia mengatakan, "Mama jahat, mama nakal, mama tidak menginginkan apa yang aku sukai." Akan tetapi jika anak ini tumbuh dewasa, dia akan berpikir, dia akan memahami bahwa ternyata cubitan dari mamanya, pukulan dari mamanya adalah pukulan kasih sayang

apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
5: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
6: Eh, Dias, beli apa?
5: Nih, beli roti.
6: Coba lihat.
5: Eh?
6: Ih, jangan pilih yang ini.
5: Ya,
6: pilih
5: terus?
6: Yang warna merah aja klipnya.
5: Hah? Ya emang kenapa?
6: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: ada sebuah bus mengangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana? Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
1: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
0: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
1: Iya sih pak, benar. By the way kok jadi serius gini sih?

Masih di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, pukul 7.00 waktu Indonesia Timur. Waduh teman Pro 2, kalau di pagi ini kalau tidak mendengar info olahraga, apalagi ini hari Jumat, kurang sip ya teman Pro 2, kurang sip. Jadi Bang Dul bakal share-share info terkait dengan dunia olahraga untuk semua dia.

Ya, teman Pro 2, Timnas Jenwan merilis squad untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Kiper Emmanuel Neuer kembali dari pensiun dan membela Jerman sekali lagi. Dan Jerman nih teman Pro 2 telah merilis 26 nama yang dibawa ke Piala Dunia 2026 pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Pelatih Julian Nagelsmann rupanya membawa kembali Emmanuel Neuer nih teman Pro 2. Neuer sedianya sudah pensiun sejak Euro 2024 lalu. Jerman juga mengandalkan kiper Oliver Baumann dalam laga-laga berikutnya. Namun penampilan gemilang Neuer bersama Bayern Munchen mendapatkan perhatian Nagelsmann sampai akhirnya kiper berusia 40 tahun itu dibawa ke Piala Dunia 2026 ini nih teman Pro 2. Untuk sisanya, Nagelsmann masih mengandalkan banyak nama senior. Anthony Rudiger, Joshua Kimmich, Goretzka, Leroy Sane di bawah timnas Jerman juga nih teman Pro 2. Dan di Piala Dunia 2026 ini, Jerman tergabung di grup E bersama Curacao, Pantai Gading, dan juga Ekuador loh teman Pro 2. The Mannschaft sebelumnya selalu kandas di fase grup sejak juara pada edisi 2014 lalu. Dan skuad Jerman di Piala Dunia nih teman Pro 2, Bang Dul bakal share untuk kamu. Dan mulai dari kiper ada Oliver Baumann, Manuel Neuer, dan juga Alexander Nubel. Sedangkan di backnya skuad Jerman nih teman Pro 2, ada Wolderman Anton, Nathaniel Braun, Pascal Gross, Alexander Pavlovic, Antonio Rudiger, Jonathan Tah, Malik Thiaw, Nico Schotelbeck, David Raum. Itu untuk back dari skuad Jerman nih teman Pro 2. Sedangkan gelandangnya nih teman Pro 2 adalah Angelo Stiller, Joshua Kimmich, Goretzka, Leon Goretzka, ada Felix Mecha, ada Jamin Lewenlik, ada Fritz, Florian Fritz, ya teman Pro 2, Jamal Musiala, ada Nadim Amiri, Lenhard Kart. Dan itulah gelandang dari timnas Jerman. Sedangkan penyerangnya nih teman Pro 2 adalah ada Nick Woltemade, ada Dennis Undav, Leroy Sane, Max Beiner, dan juga Kai Havertz nih teman Pro 2. Oh, aduh, paling kamu tidak asing lagi di telinga para pendukung Jerman dengan nama-nama berikut. Nah teman Pro 2, itu dia informasi kita dunia olahraga pertama di pukul 7 ya teman Pro 2. Dan Bang Dul masih balik dengan informasi dunia olahraga lainnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2, serui teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 101,5 FM RRI Produser Week, teman terbaik kamu. Ya teman Produ, pukul 7 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Nih teman Produ ya, kali ini Bang Dul masih terus sajikan info dunia olahraga untuk tong semua nih di hari ini. Dan juga ada berita terkait dengan Piala Dunia nih teman Produ ya. Tadi kan Bang Dul sudah info terkait dengan tim-tim yang sudah resmi. Pemain yang dibawa oleh timnasnya masing-masing seperti Portugal, Brazil yang sudah resmi atau ya, Manchester Belgia, ada Norwegia, ada Jerman, ada Prancis nih teman-teman berdua. Kali ini Bang Dul bakal share info yang lagi panas juga nih teman-teman berdua, masih dari dunia sepak bola, tepatnya Piala Dunia. Ada tiket final Piala Dunia yang harganya naik hingga 582 juta rupiah untuk satu tiketnya. Ya teman Produ, FIFA menuai sorotan tajam setelah menaikkan harga tiket kategori terbaik laga final Piala Dunia 2026 menjadi $32.972 nih teman Produ ya, atau sekitar 580 juta rupiah. Lonjakan harga mencapai 3 kali lipat dari harga tiket tertinggi pada fase penjualan sebelumnya seharga $10.990 untuk satu tiketnya atau sekitar 194 juta rupiah.

Ya, teman Prodo, mengutip laporan The Guardian pada hari Jumat ini nih, teman Prodo, tanggal 8 Mei 2026, tiket kelas premium bernama Front kategori 1 dialokasikan khusus untuk pertandingan final pada 19 Juli 2026 di Stadion Medfield S. Rutherford, New Jersey, sebagai pertandingan tiket kategori termahal laga puncak Piala Dunia 2022 di Qatar lalu, hanya seharga $1,600 atau sekitar 28 juta rupiah nih teman Pro 2. Itu tiket finalnya, satu tiket final di edisi Piala Dunia sebelumnya di Qatar di tahun 2022 itu tiket satu tiketnya seharga 28 juta saja. Tapi beda dengan final yang saat ini bakar berlangsung di Stadion Amerika sana nih teman, New Jersey. Dia harga nih 500 juta kak teman berdua. Waduh, dari 28 juta mengambil kutipan dari ini ya teman berdua, harga tiket yang sebelumnya, harga tiket final sebelumnya di Qatar saya 28 juta. Tapi tiket final sekarang nih sudah melonjak beberapa kali lipat nih teman berdua, menjadi 582 juta dirilis oleh FIFA. Tidak hanya laga final, tiket babak semifinal juga dibanderol dengan harga yang fantastis nih teman berdua. Untuk pertandingan semifinal pada tanggal 14 Juli di Stadion AT&T Dallas nih teman berdua, tiket dijual mulai dari $2,705 Amerika Serikat atau sekitar 47 juta rupiah. Ada juga yang $3,000 atau sekitar 65 juta rupiah, ada yang $400 nih, $4,000 ya teman berdua atau sekitar 76 juta rupiah, hingga yang termahal menyentuh $11,000 atau sekitar 196,5 juta untuk laga semifinalnya saja nih teman berdua. Sementara itu semifinal esoknya di Stadion Mercedes-Benz Atalanta, harga tiket mulai dari 48 juta hingga 187 juta rupiah nih teman berdua. Kondisi di pasar sekunder resmi di FIFA nih bahkan jauh lebih ekstrim nih teman berdua. Tiket final ditawarkan mulai dari kisaran $8,000 hingga angka fantastis yaitu 11.400.000 nih teman berdua. $11,500,000 atau sekitar 203 miliar rupiah. Uniknya, harga tertinggi itu untuk kursi penonton yang berada 4 baris dari puncak dek teratas stadion. Presiden FIFA nih teman berdua, Gianni Infantino, membela kebijakan harga tersebut. Ia beralasan kebijakan menyesuaikan dinamika pasar hiburan di Amerika. Dan teman berdua, ia menambahkan di Amerika Serikat menjual kembali tiket juga diperbolehkan. Jika Anda menjual tiket dengan harga yang terendah, tiket ini akan dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kebijakan harga tiket ini langsung memicu gelombang kritik dari Parlemen Amerika Serikat. Dua perwakilan Kongres dari Partai Demokrat yang mewakili wilayah New Jersey, Frank Pallone dan juga Nelly Pau, mengkritik sistem penjualan FIFA tiket FIFA yang dinilai tidak transparan, menerapkan aturan yang berubah-ubah, serta berpotensi melakukan praktik yang menyesatkan calon pembeli.

Ya teman Prodo, itu dia informasi terkait dengan harga tiket nanti nih teman Prodo di semifinal dan juga final Piala Dunia 2026 nanti di Amerika Serikat nih teman Prodo ya. Bang Dul masih punya banyak informasi terkait dunia olahraga, masih khususnya berita Piala Dunia untuk teman semua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodo Serui, teman terbaik kamu.

Masih di 101,5 FM RRI Produce Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Produce, pukul 7 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Abang Dul masih terus sajikan info-info olahraga untuk kita semua di hari ini di pukul 7 ini nih teman Produce. Dan kali ini dari skuad Inggris nih teman Produce bakal berlaga di Piala Dunia 2026.

tergabung dalam skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026 nanti nih teman berdua. Pernyataan tersebut disampaikan Harry Maguire melalui media sosial pribadinya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 kemarin. Dan pengumuman itu muncul sebelum pelatih timnas Inggris yaitu Thomas Tuchel merilis daftar resmi pemain timnas Inggris yang akan dibawa ke turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Pengumuman skuad timnas Inggris tersebut direncanakan diumumkan pada hari Jumat hari ini nih teman berdua. Walaupun belum ada pengumuman resmi, Harry Maguire mengaku kaget sekaligus kecewa dengan keputusan tersebut. Bek berusia 33 tahun itu merasa masih mampu memberikan kontribusi untuk tim nasional setelah tampil cukup konsisten sepanjang musim bersama MU. Dan meski tidak dipanggil, Harry Maguire tetap memberi dukungan kepada rekan-rekannya di timnas Inggris nih teman berdua. Luar biasa.

Data nomor 2, sempat kembali ke timnas Inggris, Harry Maguire sebenarnya baru kembali memperkuat Inggris pada FIFA Matchday Maret lalu, di tahun 2026, Maret 2026 lalu. Saat itu, ia dipercayai oleh Thomas Tuchel sebagai starter ketika Inggris menghadapi Uruguay dalam laga uji coba internasional. Pertandingan tersebut menjadi penampilan pertamanya bersama The Three Lions sejak September 2024. Sebelumnya, Harry Maguire juga harus absen pada laga ajang Euro 2024 akibat cedera. Selama membela timnas Inggris, Harry Maguire sudah mencatatkan 66 penampilan internasional. Dan ia juga tampil sejak menit awal pada Piala Dunia 2018 dan Piala Dunia 2022. Nah, teman berdua, itu dia ungkapan kekesalan, ya mau dibilang kesalahan juga salah, mau dibilang kecewa juga iya, waduh. Nah, teman produk itu dia statementnya Harry Maguire yang mengatakan bahwa ia sempat tidak masuk dalam pilihannya Thomas Tuchel saat daftar resmi pemain timnas Inggris yang akan dilaksanakan, diumumkan hari ini nih teman berdua. Dia sudah membocorkan dirinya tidak dipanggil di timnas Inggris. Tapi kita tidak tahu ya, beberapa jam ke depan atau menit ke depan, siapa tahu Thomas Tuchel, sang nakodanya Inggris, timnas Inggris bisa memasukkan namanya. Atau ya, kalau sampai pengumumannya sudah belum muncul kan belum pasti ya teman berdua. Ini semua tergantung dari racikan masing-masing pelatih. Dan Thomas Tuchel ya kurang tahu ya, statementnya Harry Maguire-nya seperti begitu. Tapi bisa jadi, siapa tahu Dewi Fortuna memberikan keajaiban untuk Harry Maguire dipanggil ke timnas Inggris. Dan teman berdua, Bang dulu masih balik dengan informasi dunia olahraga lainnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produser Rui, teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun

0: 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Termasuk yang

Menjelang pengumuman resmi daftar pemain yang akan berlaga di Amerika Utara, badai kejutan menghantam skuad timnas Inggris. Pelatih kepala Thomas Tuchel dilaporkan mencoret sejumlah pilar utama, termasuk Cole Palmer, Phil Foden, serta back veteran Harry Maguire dari daftar 26 pemain skuad The Three Lions untuk Piala Dunia 2026. Pengumuman resmi skuad ini dijadwalkan pada hari Jumat pagi waktu setempat. Namun bocoran nama-nama pemain yang terdampak telah beredar luas sejak hari Kamis malam nih teman berdua. Bintang Premier League tumbang. Berdasarkan konfirmasi sumber kepada ESPN, nama bintang Chelsea Cole Palmer dan gelandang andalan Manchester City Phil Foden dipastikan tidak akan terbang ke Amerika Utara nih teman berdua. Pencoretan ini menjadi kejutan besar mengingat keduanya tampil reguler di turnamen sebelumnya. Palmer bahkan menjadi pencetak gol di final Piala Euro 2024 melawan Spanyol kemarin. Sayangnya musim ini Palmer kerap dibekam cedera dan kesulitan menemukan performa terbaiknya. Nasib serupa dialami Foden yang tampil inkonsisten di level klub. Meski selalu menjadi langganan timnas dalam 3 turnamen mayor terakhir. Ya teman produser, selain kedua nama tersebut, Tuchel juga menyingkirkan Levi Colwill yang baru pulih dari cedera ACL, Lewis Hall dari Newcastle, serta dua gelandang Adam Wharton dari Crystal Palace dan Morgan Gibbs-White dari Crystal Palace juga nih teman berdua. Pencoretan Gibbs-White cukup ironis, mengingat kapten Nottingham Forest saat ini berstatus sebagai pemain Inggris tersubur di Premier League dengan torehan 14 gol. Beberapa laporan nih teman berdua juga menyebutkan bahwa Luke Shaw dan Fikayo Tomori berpotensi besar masuk dalam daftar coret. Sementara Kobbie Mainoo nih teman berdua diprediksi aman. Kecewa mendalam Harry Maguire. Setelah itu, baik Manchester United, Harry Maguire secara terbuka mengonfirmasi pencoretan dirinya melalui unggahan di Instagram pada hari Kamis. Pemain yang mengoleksi 66 caps tersebut mengaku sangat terpukul oleh keputusan Tuchel. Maguire sebelumnya sempat dipanggil kembali oleh Tuchel pada laga persahabatan bulan Maret lalu melawan Uruguay dan Jepang. Dan ia mendoakan yang terbaik bagi seluruh pemain Inggris di musim panas ini. Kejutan Ivan Toney dan juga Trio Newcastle nih teman berdua. Di tengah banyaknya bintang yang tumbang, Thomas Tuchel justru membuat langkah berani dengan memanggil striker al-ahli yaitu Ivan Toney. Yang juga penyerang berusia 30 tahun tersebut sebenarnya hanya tampil satu kali sebagai pemain pengganti di bawah asuhan Tuchel dan tidak pernah dipanggil lagi sejak kamp pelatihan bulan Juni tahun lalu. Namun catatan fantastis 32 golnya di Saudi Pro League musim ini sukses meyakinkan sang pelatih Tuchel. Selain Toney, kejutan lain datang dari dipanggilnya 3 punggawa Newcastle United sekaligus yakni Tino Livramento dan Bourne dan juga Anthony Gordon nih teman berdua yang dinilai mampu menambah kedalaman taktik skuad liga skuad dari Inggris nanti. Sesuai regulasi FIFA, Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA harus menyerahkan daftar pemain 26 pemain pada tanggal 31 Mei 2026 nanti nih teman berdua. Itu batas regulasi FIFA untuk mengumpulkan daftar pemain dari masing-masing tim nasional nih teman berdua. Namun FA masih diizinkan melakukan penggantian pemain atau unveil karena alasan medis sehingga 24 jam sebelum laga pembuka grup L melawan Kroasia yang akan digelar pada tanggal 17 Juni 2026 mendatang. Nah teman produk pukul 8:02 waktu Indonesia Timur, selanjutnya Bang Nur bakal share info terkait dunia entertain untuk tong semua di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM, RRI Produk Serui, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Setelah sebelumnya hanya beredar sebagai rumor, kehadiran Supergear dalam film Man of Tomorrow kini resmi dikonfirmasi langsung oleh bos DC Studios, yaitu James Gunn, nih teman berdua. Karakter Kara Zor-El yang diperankan oleh Millie Alcock dipastikan kembali bergabung bersama Superman dalam proyek besar DC Universe yang dijadwalkan bakal tayang pada tahun 2027 mendatang nih teman berdua. Dan kabar tersebut muncul setelah laporan terbaru menyebutkan bahwa Supergear bakal menjadi bagian penting dari sequelnya Superman. Tak lama kemudian James Gunn ikut memberikan kepastian melalui media sosialnya nih teman berdua. Menariknya, sang sutradara juga mengungkapkan bahwa Millie Alcock saat ini bahkan sudah berada di lokasi syuting dan menjalani proses pengambilan adegan sebagai Supergear untuk film tersebut.

Ya teman produk, kehadiran Kara sebenarnya sudah menjadi mulai diperkenalkan setelah singkat lewat film Superman. Walau muncul sebentar, karakter tersebut langsung meninggalkan kesan berbeda dibandingkan Clark Kent versi David Corin Sweet nih. Supergear tampil lebih liar dan jauh dari ciri citra pahlawan ideal. Bahkan diperlihatkan datang dalam kondisi mabuk ke Fortress of Solitude pada bagian akhir film dari Superman. Adegan itu sekaligus membuka jalan menuju film solonya Supergear yang akan tayang lebih dulu. Film solo tersebut kabarnya akan mengeksplorasi latar belakang Kara yang jauh lebih kelam dibandingkan sepupunya. Cerita akan memperlihatkan bagaimana ia bertahan hidup setelah kehancuran Krypto, termasuk pengalaman traumatis saat menyaksikan orang-orang di sekitarnya meninggal satu persatu. Pengalaman itu disebut menjadi alasan mengapa karakter Kara tampil lebih keras dan emosional dibandingkan interpretasi klasik Supergear. Selain Superman dan Supergear, Man of Tomorrow juga akan dipenuhi karakter DC lain. Beberapa nama yang dilaporkan ikut tampil antara lain adalah John Stewart versi Aaron Peer, Hawkgirl yang diperankan oleh Isabella Marcet, hingga Mr. Terrific versi Eddie Gathegi. Bos DC Studio Peter Safran juga sempat menegaskan pentingnya sosok Kara dalam semesta DC baru. Ia mengatakan, "Dia adalah bagian besar dari apa yang sedang kami bangun." Musuh utama dari film ini sendiri dipastikan adalah Brainiac yang diperankan oleh Lars Eidinger. Menariknya, dalam berbagai versi komik dan adaptasi, Brainiac ini kerap dikaitkan dengan tragedi Krypto. Hal itu memicu dan memunculkan dugaan bahwa ancaman sang villain bisa memiliki hubungan personal dengan Kara, bahkan berpotensi menjadi alasan utama dirinya turun tangan dalam konflik besar di Man of Tomorrow nanti. Yang membuat situasinya semakin menarik nih teman perdua, James Gunn sebelumnya juga mengungkapkan ancaman Brainiac begitu besar hingga Lex Luthor terpaksa bekerja sama dengan Superman. Jika ancaman sebesar itu, kehadiran Supergear tentu menjadi senjata tambahan yang sangat dibutuhkan. Dengan proses syuting yang kini sudah berjalan nih teman perdua, bukan tidak mungkin tampilan perdana Millie Alcock sebagai Supergear di Man of Tomorrow akan segera muncul dalam waktu dekat ini. Ya teman Pradio, Bang Dul masih punya banyak informasi terkait dengan dunia entertain, tepatnya dunia perfilman. Jadi kamu jangan kemana-mana, Bang Dul beberapa music ini akan menghibur kitong semua. Dan Bang Dul balik dengan informasi terupdate untuk kitong semua, untuk memunculkan hormon-hormon adrenalinnya torang semua di pagi ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM RRI Pradio Azarui, teman terbaik kamu.

0: Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya mbak.
1: Es teler satu ya mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya teman, produk film pendek Indonesia berjudul Fatherland or a Blue Name Yanto, karya sutradara Wahyudi, meraih penghargaan Canal Plus Award dalam ajang La Semaine de la Critique atau Cannes Critique Week di Cannes Prancis nih teman produk. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta hari Kamis kemarin, film yang berlatar di Jogja itu nih teman produk menjadi salah satu dari dua film pendek yang memperoleh penghargaan pada program Cannes Critics Week 2026 yang berlangsung pada tanggal 13 hingga 21 Mei 2026.

Ya, teman produk penghargaan Sony Discovery Prize untuk kategori film pendek diraih film Skinny Boot karya Romain Dubois. Sementara Canal Plus Award diberikan kepada Federal Land or a Blue Name Yanto. Nih teman produk. Panitia Cannes Critic Week tahun ini menyeleksi karya dari lebih dari 1050 pengajuan yang berasal dari 106 negara sebelum pengumuman pemenang pada malam penutupan edisi ke-65 program tersebut. Film Veteran mengisahkan Yanto, pemuda keturunan Jerman Indonesia berusia pertengahan 20-an yang mengunjungi adik perempuannya di Yogyakarta. Pertemuan itu berkembang menjadi refleksi mengenai identitas ras campuran, ras memiliki dan ras keterasingan di antara dua budaya. Produser sekaligus pendiri Aftersun Creative yaitu Anissa Adjam mengatakan bahwa sambutan penonton di Cannes menjadi pengalaman berarti bagi tim produksi. Ia berharap pencapaian tersebut dapat membuka ruang pemutaran lebih luas bagi film tersebut baik di Indonesia maupun berbagai negara yang lain. Film itu merupakan hasil koproduksi Indonesia-Jerman antara Aftersun Creative dan Made Film dengan mayoritas kru berasal dari Indonesia dan seluruh proses pengambilan gambar dilakukan di Indonesia Yogyakarta. Ya teman produk, kehadiran Anissa Adjam bersama produser Bagus Suitrawan di Cannes disebut menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring internasional bagi film independen Indonesia. Cannes Critic Week dikenal sebagai program paralel di Festival Film Cannes yang berfokus pada karya sutradara pendatang baru dan kerap menjadi batu loncatan

bagi sinias muda di industri perfilman dunia. Waduh, luar biasa nih teman perdua. Juara di Cannes Critic Week ya teman perdua di tahun 2026 ini, film Indonesia Fatherland yang meraih penghargaan di Cannes Critic Week ini. Ya teman perdua, Bang Dul masih balik dengan informasi lainnya. Jadi teman perdua, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

0: Pagi-pagi udah seger, udah cakep, udah rapi. Duduk di teras kantor sambil megang segelas kopi lagi. Mantep nih hidup. Kopinya udah habis. Ah, waktunya masuk ruangan dan lanjut kerja.
1: Duh, kok tiba-tiba bau sampah ya? Padahal kan tadi enggak.
0: Bau sampah? Maksudmu kamu nyindir aku?
1: Oh, merasa toh. Abdi, udah cakep, baju rapi. Tapi kok masih buang sampah sembarangan sih? Di tempat kerja sendiri lagi. Hadeh.
0: Oke, aku pungut gelas plastiknya. Sorry.
1: Nah, gitu dong. Percuma baju rapi, ganteng, kalau masih buang sampah sembarangan.
2: Sampahmu, cerminan dirimu. Jaga lingkungan, jaga citramu.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Loh, bos, pagi-pagi udah makan yang pedes-pedes aja. Saya perhatiin, tiap hari bos selalu makan pakai saus cabe, kalau enggak pakai sambel.
2: Iya dong, Din. Kamu tahu enggak, para petani cabe di luar sana, mereka tuh berjuang tahu untuk menyajikan cabai yang segar buat kita semua. Nah, baru di tangan pelaku UMKM, cabai segar itu bisa diolah menjadi olahan cabai yang menggugah selera. Jadi, kalau kamu beli olahan cabai seperti ini, kamu juga turut membantu perekonomian mereka, mulai dari petani hingga pelaku UMKM.
1: Wah, iya ya bos ya. Ini kayaknya kita lagi belajar laju inflasi ya bos.
2: Biar kamu tahu aja, Din. Yuk kita mulai konsumsi olahan cabai sebagai bentuk kontribusi kita dalam menjaga stabilitas harga pangan.
1: Oke bos, bersama-sama kita menjaga ketahanan pangan dan harga yang stabil guna mendorong kesejahteraan petani.
2: Cakep, ini saus cabai buat kamu.